0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsa orang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri, ringat. Tama ke diri, tambit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mane mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Ananda mandeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: lagu Kedibai Sony Asan penyayau aku ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegah selamat pagi balau pendengar kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami 2 ML dah. About 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami dah Min pagi tu about 2 pagi Y nyapuah ke pagi hari kita. Jadi topik pagi tai pagi tu peningai ianya nama jakut ke sewah dipansut ke kita entik Benuang carut laki bini atau kena tai ke about Facebook YFM. Enti non Min, enti carut laki bini nama jakut sewah dipansut ke sedoi dia laki deh.
1: Contoh kalau peningai kita empen tu merti kene neh. Contoh tentu mak carut laki bini. Ukai-ukai jakut kejai kebenar ya Demel. Jakut ringan. Bukan kita kino keringat. Lepas hari itu kita kino ngumpul kelang. Jadi jakut kesuah dipansuh ke kita itu kak makai manuk kedirik meh. Nyak suah menyinyak Demel. Nanti cuma nanti lawan pulang kunci pintu dah tamak kira tindak luar menyati contoh ya Mel lapan hari itu kita kindok ngumpul kelang penggerak pagi masa 12 negeri kita kindok ngumpul kelang program indok kan eh
0: iya
1: jadi kita ke indok atau beri komen kita poster kami dua Mel kelebih lagi bala daya-daya bintang kita ke pagi itu nak kira daya bintang ke dayang bulan ke atau sama komen tu Mel Nang Amat pagi tu ino ngempu kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
0: Okay Min, kita bisi jaran nik pagi tu ku ya nanti baku nanti jaku bukai kia ngai kawan dek ku ya ini bahkan namit nyak meh mayak kebelaya kia nanti carut besai maneh diau diri ganti ati celap betungak baru kia bener boleh bincang ku ya
1: nama ya kawan dek ne
0: ngai kawan deh. Pakai serkela.
1: Dah
0: Mel. Pemegang beri selamat pagi ke Kak Richa Unuap tu Min. Kuya. Mama mari kami di tu jalan Sipen Sembunjan. Kuya nanti pak aku nanti bisi carut pampe kuya. Bayuh mai jaku kuya mut-mut dia nanti aku. Nanti aku nimba ngai di ninga aku ya mayuh mai jaku mut-mut dia nanti aku nimba ngai no ninga atau hari Richa Unop tu Min. Okay lalu ini tu minta tebah ke lagu hari Linda tu Min.
1: Lagu hari Linda ni lah Rempak Pantai Jalai Rempak Pantai Jalai
0: Okay kita bisi Lisa Sidut pagi tu selamat pagi mayuh ngemin ku ya mayuh ringat tu kecarut kesu hagi dia diri ajak meh ku ya nak berjaku nak tungak ku ya nanti siku buat dapur siku buat pangkian kak ku ya kena nyeliah ke diri hari ke petalat kianya celap ke diri meh hati nadai nadai pujuk memujuk tu ku ya
1: nadai ngumuk pangan diri
0: nadai ngumuk pangan diri banyak tadi nemu celap ke diri ku ya tang semampai mengungkit ku ya. Dikingat ke belama ya,
1: flashback kita itu anak-anak berkenyak
0: aku nanti orang nak nunduk ke aku Min tajak penutanya salah aku ke salah ya kan nak nunduk ke dikingat ke belama ya Min sebut
1: nak ngicak ke nunduk ya Min
0: ngicak ke ingat nak ya kerja tanya lagi kenyak ya bukan nama dia Min
1: kena kita remind
0: ya bukan nama Min laban menyikuran secara tidak langsung koran tu tadi deh perkara ke berkenyak ya tadi ya uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi ok nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nemu nunduk bukannya ya tadi
1: ya ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau mayau nemu ringat
0: nemu nanti ringat ya
1: ya ya mayau mel
0: mayau ku ne. Okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi untuk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balai Indo Methodist ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam dua minggu agi ku ya nyedia bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedih sati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya tu segi amat tu Min
1: ya nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Ringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Iya, yeah, betul. Ringat-ringat
1: ruminti aku. Ringat-ringat ruminti, ringat minta ditunduk anya yeah. lain ge. Kita de ngai kawan de aja contoh ya tadi ne. Yeah. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya maunya ge manseng ke dapur ge nya. Yeah. Panduk ke lawak aja yeah, ringat-ringat mayau ne.
0: Bakal maya makai. Masuk ke derek pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio merambu kuyo celaka tuna.
1: Tuh tak ada tu mel, ada baso ke pingai tu mel.
0: Ah, nak rasanya tembok ke pingai tu baso.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Ya, hanya me ya kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri me
0: ya. Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindu kita itu tadi
1: bertambah lagi. Ya, bunga lagi. Mana mel, pansur bunga, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya. Okay, jadi ngekip peninggal kebukaan boleh terus kena tay ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat, ya rindu ke?
1: Betul.

0: Hello.
1: Sedih dengan Amar?
0: Bisa.
1: Ni ada lagu kami dah mel tadi, Ringat Ringat Rindu. Nah.
0: Ya, mak ya, lagu suai deh.
1: Ya ringat, ya rindu ga? Kati bade de mar, enti maya ada ringat. Ya nama jaku suai pansu kere age daliang dek kita. Bepula dia me.
0: Bye bye me.
1: Bye bye ja.
0: Bye bye,
1: bye bye.
0: Ni buang
1: pan suai. Okay, bye ya. Okay,
0: bye. Nangkanya jap me ya. Ada jap.
2: Ya
0: narik mau apa kita?
2: Iya bapa ya titiah kan eh.
0: Tahu.
2: Untuk dari belakang.
0: Baik.
2: Iya. Okay ma. Dia tu kita benuang ba dataran pihin setia raja neh di muka. Bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Ku nyerah genuan tu berkunci ngau bela peninggal nama program kedekat dia tu ba pengelama 3 hari. Hari sari tu pagilak ngau lusak neh program tu ke dia tu.
0: Ya aman. Min udah ngau saya ni Min.
1: Ya udah di betul sarinya.
0: Ya. Okay, ngambil ke terus nge-report aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi meng agak seruan ada selamat pagi. Nama tanya tadi nama kat sebut teringat. Kanya maringat kita hidup kena ada hai hai.
1: Nada hai hai nada sesama pagi pema daringat.
0: Nada menit sisi aja.
1: Amat.
0: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka nyabik ke penemu bala peningan kita di luar din kita dari RTM bisi muka studio mini kalai kita sebuat bala raban di jemeh dari RTM itu on air ko ketai live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set temuai jadi baik kita berandau apa konti studio mini kita jadi studio mini kita apa dataran pensia raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peningat kita lepas aku nemu sesuai di ni pun kota dia hanya di aku ngau ke sesuai itu jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kecuba 2010-2026 ke pagi itu dan ya udah berkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang mereka Sarawak Pavilion and Services udah berkah dibuka kalai ba cowok kejadian yang seterusnya tau nah bakal ba luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak ku sayang dia alai bala raban agensi deka mereka nemu tau ke nerang ke bala misi mayo ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah nombor ke agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira ke kita nyepik pemakai hari menua muka pemakai asal hari menua muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi no mayo macam bagi kita bedau di temu kita tau ke udah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ingatkan muka kitchen and sales itu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut tu nanti kita yang beda atau peninga ianya kepar perahu ketika ke hari daun lomba saya dah ya udah bisik track sudah dia track menyekuat ko udah bisik air dulu sudah ke berengkah berlomba dia hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit kerap tangan atau ke pekit pengadik jari atau lagi kelipah hari bisik pengawak lomba bakal wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kalau kita meh TikTok Sibu FM lagi al. Jadi bisik Bina bakal selama bisik cabut tiket I peraduan bintang hari kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3:30 dekat ditutup kalau yang tak dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais I peraduan di muka kita bisik Proton Saga, kita bisik motosikal, TGT, bisa barang elektrik normal yang macam barang kebukai sepengama 3 hari, bisa lebih kurang 85 perayas I peraduan sepengama 3 hari itu. Tanya ke disebut aku nyata tadi perayas besar ya. Okeynya menang I peraduan lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam pentas utama yang kau ngerasa yang program kita hari ke cubah di dataran bintang setiara jam muka dengan program Sarawak saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tu min gamel ada yang lapar lama cantik kita keringat kaya kelegenya ada buka kurang pin sadin put sadin tak boleh buka
2: amat betul
1: eno ema kita indo antar ingat semua uliah maga tung dia sudah kartu kering
2: nyak min lah
0: Anem min pelapa ko peninggi ke nantu bahaya yang lagi nak uliah nak kata kata yang marim
2: ya nak dah sampai
0: nak dah sampai lagi
2: kita bangku mah apa emang gak bangku
0: malah kapan mah lagi
2: ama ada lama ringat min
0: lagi kan ambil tata yang marim nak uliah lagi
2: ya okay ma terima kasih keripun non pagi to so jalan ke pengawal
0: okay terima kasih sama jalan ke pengawal guys kedua mereka
2: okay bye
0: bye.
2: Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur bermuka program Sarawak ku sayang muka ke diatur berdataran pehin setia raja berengkah hari serito nyentuh ke hari minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Riau Ketegal saya, lagu Kedai Baik Sivia Banyi Peningai ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku dekat Maca Gerah Hari Upis Sarawak Energi madah ke Kuasa Karan dekat Terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari berengkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nanga awup pawuh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampu marup atas pemenyai sepemanjai jalai nuju ngagai merio tambak kampung langgil rumah nawin kelampu Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando ti semak ba menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan. Lalu pengawak tu megak nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya gagai nombor 1300-88-311. Okay, tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, rampung baru. Topik 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya.
0: Lagu, kenang lagu si Mia Banyi yang tadi, Min. Dia ketegal sayau.
1: Ha. Ketegal sayau. Ya, tadi, Mia. Maya kita ke ringat-ringat. Ya, tadi. Tentu ringat. Ya, okay, ringat tak lama. Kau kami dua email tu tadi. Ringat. Tegal kita tadi kak minta umbuak orang, maya carut laki bini, maya tadi kita laki bini tu, punya kurang me batu tungkok penemu besengke, bak jago bahasanya tadi kita ingin jauh jago bahasa Melayu me. Lidah lagi kan tergigit kan? Nepi ya amel. Ni kira lagi kita ke jadi melaki bini tu. Hari kita ke tugas kita jadi datai kita ke hidup ngiduk ke diri gulai berkunci rumah tangga mainnya.
0: Okey.
1: Ni banyak ini maya. Jadi profesor.
0: Jaka macam ngau peningat tok min. Pantek cek ko ya. Mamba mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya. Enti ko ya. Nanti aku kaya lebuah carut dengan diri sebilik. Aku lancar nyebut orangnya sebayan. Kaya nunda jiran aku sepi. Lalu lekat bak aku neh jakutnya aku ya.
1: Sebayan ke ne? Bukan kita ke selalu latihnya kini.
0: Okay, tadi hari pantai cek min. Kita bisi Valerin Stacy EB selamat pagi hari Limbang. Kau nanti carut laki melaki bini tu. Kau ya berjakup-jakup aku DJ. Kau udahnya aku pansut. Kau ya udahnya nanti yang nanya aku segen nak aku sahur. Ya tajak salah aku. Kau induk kan semua sampai betul.
1: Tuanya nyukung kau nya.
0: Ya nanti berjalan. Sebelah pasar tu demin banyak kena bermo kini bermarket kini nanti si tai carut mimet dalam kereta tu tai pansut beli barang tu tadi nak laju bini macam lain lah tinggal laki
1: amat betul
0: kalau kena kini malah peninggal
1: kalau pula nak ada kena nama
0: ya betul
1: nanti benar terima dalam kereta tu sikit nama lihat nak perniang lah malik tisi je
0: iya nyak tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli nama nanti
1: lagi 10 kilo lebih harinya uliah mukatu omel.
0: Ya. Okay, kita mesti jenis band pagi tu min ko ya. Mana kegaya hari sudah dipilih mana pagi tu ya. Maya ringat tu kecara sikit dia diri aja ku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilik ya. Hati ti pedes ku ya. Nyo nemu celap ke diri hati tu ku ya. Hati ke pedes tu tadi nyo celap ke ya. Nah ringat apa sari kita DJ ku ya.
1: Amat. Tu nyukong ke aku melaban. Kita nanti nyo berkeraka. Berkeraka menya. Sikit bakal ya menya berkeraka laki bini. Anang anang apa sari meh. Anang nyo nganti pada mata panas kerana pegawai butai berkenyak bagi kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sikit ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini
0: yeah.
1: Tang sikit kita indok sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku ne mian. Tapi aku dah mian nyo dah kelu lama deh. Jangan nemu aku nuno aku ya terlagi dah mian ngai ke lama-lama ngante. Laban bisik maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tu ya. Nah mana ga kita kelalu lama ringat ne. Bisik maya macam cara kita betundek ngopangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne uka carut ke besar-besar nyanti ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya lain ge cara ne men jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau menya ne
0: kata bisik Dominic untuk pagi to ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisik laki bisik bini to ke ya nada ge ninga sida ya carut pampe ke ya engka lu tak dia dire ke ya sebenarnya aku kak madah ke ya mayuh balai indo ke mayari to ke ya ndang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh hagi nyulik telefon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min bakal kami doai bala ko bisik maya ya melau tai ba dapur bisik maya kita taban kita sama-sama gawak deh lebih lagi bakal kita ke gawak shift ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawa shift lemai tentu ya aku meh ngerja pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawa shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mian nyadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua ya nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita ngerja pengawal di rumah
1: aman nanti bakal ke Kediri aja deh mel
0: nanti bakal Kediri ke pernah mansa derimpu mian pandai-pandai bagi jam
1: aman nanti nak derimpu nak kemakai ni majak keringat aja anak nak kemakai ni kau deh mel
0: ya bersampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang ngarap ke udah begulai ngau pangan laki bini derimpu ngarap ke kini ke boleh pindah bergulai
1: sampai tujuh ke aku nyemel
0: sampai tujuh ke dek banyak men enggak malah peninggal ke bukai ya ke jauh melaki bini ke aku tu deh men
1: ya nanti bakal ringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapa pedih mel bisnis kedaknya tadi lalu nutup telefon bisnis kedak tu tukar profil ringat ku ya menya
0: kalah men
1: ngagak status saudaranya ke dia tahu kita mendak bawa WhatsApp dia tahu nama nama terpikir dek hari jam tu seminggu ke dek ngagak status dia apa status ringat dan ne hadek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau PJJ tau ne anti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu nada ya lah ya datai lama ngumbuk tuan ne nge tuan pun kepedih hati tuan pun kesakit pedih lagi ke bekanya
0: nyat tips LDR rimir nanti sama ringan-ringan mayang kumian tu tadi. Okay, kita misi Priscilla Damian tu Amin Arimiri ku ya nanti aku ku ya mea carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel ku ya anang enak ingat ke pengeran diri mpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba mea nyak dunia tu aja ngempu ku ya bunyi ke lagu Phoebe Chloe tadi. Tak semua meh manis ke udahnya aku tau ku ya segi meriawak dengan pengen diri kediri ndak lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tu tadi nih kelalu ka ku ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bela nemu ku down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ku ya so far empai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ku ya
1: iya nyak tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempu nya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belamanya ke benar ya.
0: Iya betul. Okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya alu nak memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sigi nanya ke isin deh ku ya.
1: Iya jo mahal.
0: Giga kediri ke nak nemu nyawut sawat ku ya. Ni kak kediri nanti semua laki Sasha mana tu engkau yang nanya. Dini tadi tu tadi ni garam tu sano. Kaya segi nanya meh segi ngiga nama teh Kak dia tanya babi ni deh, ya dah nemu teh ya, kak nanya ke Sasha mana ya,
1: tu cara-cara yang buat cara, kita menyenangkan ya. Hati kita taja nemu garam sih berdapur ya. Garam boleh tidur aduh
0: men enggak kedire Sasha mana tu
1: ya mana men
0: ya
1: cara magenya ya, cara sudah lelaki membuat kita kindo untuk maya carut pampen eh
0: ya.
1: Kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki tu nanti bakal mai sampai selalu kita mendak sida MY sampai ne. Apakah sida ke laki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ge terkepus teluk paginya tu bekal de yang ku na pada teringan ya.
0: Mesti pedingai kata tu mian kai di pada nama ku ya. Nanti baku ku ya kepak ku bugulai ngode ku ya. Selamat tu benuan-nuan ku ya. Lu benuan-nuan tu dah carut ngapa pengen dire.
1: Ya, lu nada ya kok sayangnya ne.
0: Lu nuan.
1: Sebut nama adanya.
0: Lu sebut nama. Nanti aku kangau ke bala gumpu nama ke dia bilang, wah sek ngano. Banyak-banyak nama tu.
1: Ya, laban kita yang laban mari mula pangan, datang kita jadi laki bininya. Tentu bisa nama kangau ke special meh.
0: Yeah.
1: Tengenyit enak nyebut nama specialnya tadi. Contoh, sayang, love, daling, hanya. Tengenyit ya. Alay medek, bula naringan meh.
0: Ni kunci rumah tu tadi min. Ini saya tadi min.
1: Nah, nah sebut nama penuh sekali. Po berasa ini
0: min. Nya, baru mati nak diri malamnya ni. Okay min, okay bisik komen bukai min.
1: Jadi komen ke bukai Sis Lucy dah baca tempai ne.
0: Asal ke bedau.
1: Baru jadi subak mayu aja ko DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kelirik besawak jako. Nyamai tenaga kena nuci biliak ngemas biliak. Bisik gasia hanya ari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya amat yeah. tau. Ngasal rempu nanti kita kalau me jako pun untak denyu kalau kita ngasai pala kita sebening ke bergetar kini baik kalau majako mana dia diau direk tu reti ku ya ne
0: ya
1: lawannya ke di pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat dia sida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringan lu jampat ya kan nek mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil nak ringat dua to mangkak kati tu ringat ba tanya ba pingai mangku aneh ngutu meceh belah ke pingai mangku aneh anak kenya tu boleh nyebut kita kino tengajar tau ngajar nanti kita kino keringat tau contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ada muai kita ringat jampai ini lah kita nya cara magang-magang nya garek negeri jalan dengan dai ke direk
0: cita ge damian nanti dengar bini nya maya masuk pingai tu nya keneka nya kira-kira ba dalam singkenya dan nya bunyi sedap pingai
1: sedap balas
0: singkenya balas singkenya antap kakinya tadinya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: belnya ne
0: dan nak gak mienya udah tetua itu nya kurang gi garingat de
1: kada kada nanti bisi lakinya nanya ana nanya kita lelak de yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi akan nyawat bekazon nama demikian aku tu AI nama demikian aku tu tulang besi dakwai bisi-bisi kita indok nyauk menyenyak jadi kita tidak kelaki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh lah laban sari tu segi kelang orang indok aja
0: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya ke barumah tu tadi deh selalu nama aku tu robot kutuk kutuk
1: ya.
0: Robot penemu jahit
1: ya nemu lelek ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jakuk ringatnya tadi jakuk ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila Tuk Min ganti aku ganti udah carut jakuk tak meh aku ngau ya aku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku tak berjakuk dalam sari sampau kami sebilik takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: aman Oh, reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
0: Iya ya, betul.
1: Kalau ya, ringatnya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi serah sebilia takut.
1: Ya, amalnya jarang orang ngagak terk ringat begitu kelai ya begitu ne. Tip begitu kita itu. Sama dah juga ya lemah na mel. Sikit isian ke benar ya ne.
0: Ya, nanti begitu dah lama nak dai ditunduk ke orang ngin nyekar ingat tai lama enggak seringat ne. Ngigak tai kan enggak seringat dia mel ngawe tu nak ku ra bisi.
1: Gigak aja penyalah dia ne. Kita ada salah gigak aja penyalah ngicak ke nunduk kita.
0: Okey, begitu malam hari ada pengawak ku dek. Lalu saya tanya,
1: gila layak.
0: Saya tanya, aku kade, saya aku kade. Hari kita nanya lelaki tu, ni saya kena kaku. Ada hari nya tak ngasih carut. Aku pun ada nama pemuda seorang lelaki nyawat saya. Mesti ke ya panjang deh min. Mesti ke carut berdia.
1: Anak nyawat saya aja. Mesti ke patut. Mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya. Penerang berkawung saya.
0: Nama dia saya kaku dah lalu mayu lalu ya lalu start biar carut. Hari kini kurang ada hari ai ke tenang kurang. Nyanyian demo berumbak tadi.
1: Ya, nyak meh.
0: Ada macam-macam ke tino. Ketino tu complicated kurang.
1: Aman.
0: Okey, Miss Lisa Wati Abdullah tu min ku ya. Nanti aku maya ke nada mood ku ya. Maya ke nada maneh mood tu tadi ngau pengadi diri tak dia diri ku kira nak jago minat ku madah tika makan mi panduk ku aku udahnya ya nak maliak ngagai kini ku ya tu ne udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku ya ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dan yang sengaja nak maliak mua laki ya mi kenapa tanya tapi ku nak tan ku min lawan ku tu segi orang jago berumah
1: gak ya gak penama ya pedia kita antara jadi ku DJ
0: antara kami doai balaku aku segi berjago gi hari balaku
1: ya ya memel ya memel segi ku tu kutau ama mel dan nah, nama aku buah kita kenyanyi ni sebut ganti kita DJ padam je radio yang dengar ni ajak aku ya udah kita teningat kita ajak dah cukup baru mah tu bisa ge Helen juga itu ne pagi seduai DJ duo aku kalau ningat anti ngong ke aku subok ke anti bayar ingat tu padah ke ketok ku ya tinduk beluanuan ku ya anak ngau ku lagi ringat biar ku ibu enya atau kanti enya madah ke angka. Jadi angka itu nyawat berkata, au berani nong ke diri, bisa hantu dengan wana. Kita indah, apa mah denai ke bukanya? Sigi takut na.
0: Au.
1: Kita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimmy Nguyen pagi itu, kaya apa mah sudah kino pagi itu nih, kaya namun na, sudah cara-cara itu, kaya tucung ke diri, kaya dengar sedawai. Kaya terima kasih Jimmy Nguyen, masih mendengar ke YFM pagi itu. Okay, terima kasih yang bagat, ngagak bila pendengar ke buka ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sarita
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu ya. Laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita ukai ngasuh kita belayak na win-win situation ku kita cara mujuk rindo ngambil kita nemu berkeniati rindo
0: betul. Bisa sitik tu min aku tu tadi aku scroll ngigak komen orang cakap lelaki tu kebenar ya min. Bisa capuk kira tu selamat pagi ku ya kami doai melaki bini kru semangat DJ kiandang sigi sampai saya ke Suluhati belabuh rejadi bak tahun 1979 subak kia 47 tahun udah ku ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya nanti carut pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai sitik kia lalu ikan bawang gak undang jadi masa kaya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang dia abak kaya undang sawut dia panjai min aku macam baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya yaudah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut berkenai pentua tetap pengerinduknya semampai berbungai hari penyarut kita tu tadi meh pengerinduk tu makin bertambah
1: Makin makin tuai makin sayau ne Mel.
0: Ya,
1: baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya. Kai ukai bekenya tuju kami do Mel ke pagi tu. Kemana mak kami minta balas sidak ke laki tu nemu

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa

Jumaat 2 Oktober 2026. Apapun, alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis, salam Jumaat dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya untuk edisi hari itu, Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat, segmen Rentak 97.5 bersama kami Harito, Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi syukur alhamdulillah, kita mendoakan semoga Harito hadir dengan hati yang tenang, rezeki yang dipermudahkan dan apa jua doa-doa dimakbulkan satu persatu, dan apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan buat kita semua. Mudah-mudahan mendapat keberkatan dan semoga rezeki hari ini dikurniakan, dilipat kali gandakan walau di mana jua anda berada. Dan apa juga yang sedang anda kerjakan yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda, terutamanya ibu-ibu, kakak-kakak yang sedang sibuk di rumah ketika tu, mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, mana yang sedang bersarapan, selamat bersarapan pagi kita ucapkan. Yang belum lagi sarapan, jangan lupa mulakan pagi tu dengan sarapan dulu, barulah ada tenaga untuk melakukan apa jua agenda pada hari tu. Dan mana yang bertugas, mana yang bekerja, selamat bekerja kita ucapkan, selamat bertugas kita ucapkan. Peniaga-peniaga juga selamat berniaga kita ucapkan. Semoga dipermudahkan segala apa jua tugasan, urusan, pekerjaan sepanjang hari tu. Dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang si disangka-sangka, dikurniakan kebahagiaan jua, ketenangan di hati. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman. Perbanyakkan sedekah walaupun hanya dengan sebuah ukiran senyuman. Dan pagi ni suka Zana nak kongsikan, yang mana alhamdulillah cuaca baik pagi tu, cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun kelak juga Zana akan dapatkan rakan pelapor kita dari pejabat meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca pagi ni bagi sekitar bahagian Bintulu. Jadi seperti biasa pagi ni pastinya anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik edisi Jumaat hari tu, 3 jam ini 9 pagi hingga 12 tengah hari, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik. Dan seperti biasa Zana juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita juga akan kongsikan bersama untuk hari tu Jumaat. Permulaan Jumaat di Minggu Baru 2 Oktober 2026. Apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Bintulu FM.

Pagi dan selamat bersiaran bersama kami yang pastinya menerusi Radio Bintulu FM. Ha, hari itu Jumaat 2 Oktober 2026, hari kedua di bulan baru, bulan Oktober. Alhamdulillah kita dah pun masuk di bulan Oktober. Apapun semoga bulan Oktober tu membawa rezeki yang mengalir seperti air yang si pernah putus, dan segala keperluan sentiasa mencukupi, dan apa juga urusan sentiasa dipermudahkan segalanya. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, sekiralah yang sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja, sibuk di luar ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Dan syukur Alhamdulillah cuaca pun baik, cerah bagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Tadi Zana cuba dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu, namun mohon maaf sebabnya ada sedikit gangguan di talian. Kita si dapat nak menyambungkan talian kita bersama dengan rakan kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Walaupun kita mendoakan cuaca hari itu baik-baik aja sepanjang hari itu bagi memudahkan apa juga urusan, apa juga tugasan yang sedang kita orang polah sepanjang hari ini. Dan apapun perancangan sepanjang hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Semoga hari itu lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat dari hari-hari yang semalam. Baik, seperti biasa menerusi Radio Bintulu FM, pastinya kita akan bawakan juga beberapa perkongsian informasi yang mana tepat jam 10 pagi tok kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua juga kita ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM, ada juga siaran menerusi Sarawak FM. Diikuti di jam yang ketiga kelak kita juga ada rancangan Aspirasi Jumaat yang pastinya dengan alunan lagu-lagu nasyid, dan juga sama-sama kita ikuti nanti Nidaul Islam dan juga bacaan surah Yasin pendek menerusi rancangan Aspirasi Jumaat di jam yang ketiga kelak. Dan macam biasa juga pagi tu mungkin ada yang nak titipkan salam, mungkin ada yang nak kongsikan ucapan ataupun nak kongsikan apa juga aktiviti sepanjang hari ini, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Jangan malu, jangan segan, boleh layangkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Apapun, terima kasih dan selamat pagi kita ucapkan rakan-rakan setia kita, Biah-Biah Merdan Ashadi. Kita juga ada Rita Philip yang sedang bersama kita dari Kapit. Terima kasih rakan dari Kapit, apa khabar orang Bintulu. Kalau kami sehat jak pagi tu, dan kami mendoakan agar semuanya sentiasa sehat-sehat jak, baik-baik aja. Mana yang kurang sehat, rajin-rajin makan ubat. Kalau terlampau sakit, jangan dibiarkan, dapatkan rawatan segera di pusat rawatan, klinik-klinik kesihatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Dan kita mendoakan mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat, kembali cergas seperti sedia kala. Baik, 9.38 minit pagi waktu sekarang. Kepada semua pendengar setia Radio Bintulu FM, semoga pagi tu ceria-ceria semuanya, bahagia-bahagia sentiasa walau di mana jua anda berada.

Ekonomi yang benar-benar berkembang bukan sahaja terlihat pada angka, tetapi dapat dirasai melalui pendapatan, pekerjaan dan kehidupan rakyat.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, edisi Jumaat 2 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada, hari itu hari Jumaat. Ha, kita mendoakan semoga di pagi ini membawa ketenangan buat kita semua dan juga keberkatan dalam rezeki dan juga dipermudahkan segala apa jua urusan, apa jua agenda yang sedang kita orang pola ketika tu sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Anda boleh ikuti siaran kami kalau yang berada di Bintulu, yang berada di sekitar Niah, yang berada di sekitar Selangau, Mukah, boleh dengarkan siaran kami menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun yang sekedar radio boleh juga ikuti siaran kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh ikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Pagi tu bersiaran 9 pagi hingga 12 tengah hari menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik dan macam biasa juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa kita kongsikan bersama sepanjang hari ini. Dan hari itu adalah hari Jumaat 2 Oktober untuk makluman bersama, terutamanya anda yang berada di sekitar berdekatan Mukah, dijemput datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Mukah yang diadakan bermula hari itu 2 Oktober hingga 4 Oktober Jumaat hingga Ahad, yang diadakan bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Dan apa yang menariknya sempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Mukah tu, adanya pameran pembangunan Sarawak dan juga kaunter perkhidmatan yang mana melibatkan 170 jenis perkhidmatan yang merangkumi 7 kluster utama digital dan inovasi, keusahawanan, pendidikan dan pembangunan modal insan, kesihatan, sosial dan kebajikan, bayaran dan perkhidmatan, dan seterusnya adanya aktiviti masyarakat dan sukan, sukan neka rakyat, adanya saringan kesihatan percuma. Dan kita dipahamkan majlis perasmiannya pada esok hari Sabtu 3 Oktober akan turut dihadiri dan juga akan dijadualkan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Haji Openg pada esok hari 3 Oktober. Seterusnya adanya Malam Budaya Sarawak malam tu 2 Oktober dengan penampilan artis-artis popular tempatan seperti Ricky Anderson, Karen Libau dan ramai lagi. Diikuti malam esok adanya konsert rakyat dengan penampilan artis-artis popular seperti Emelina, Bob Yusuf, Firdaus Materang dan ramai lagi. Dan bukan itu saja, apa yang menariknya juga adanya cabutan bertuah, yang mana siapa yang bertuah berpeluang memenangi sebuah kereta. Jadi itu yang menariknya sempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Mukah yang diadakan bermula hari itu 2 Oktober hingga 4 Oktober bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi orang Mukah yang saya dah pola apa-apa ya, yang saya tahu nak pergi sini hujung minggu tu, bolehlah datang ke Dataran Pehin Setia Raja Mukah bagi sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Mukah bermula hari tu Jumaat 2 Oktober hingga 4 Oktober 2026. Baik, terima kasih rakan-rakan setia kita yang terus setia terus layan bersama kita juga di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM pagi ni. Mana yang nak layangkan komen ataupun nak minta lagu, bolehlah kongsikan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Zana si melupakan rakan-rakan setia kita. Rita Philip, selamat pagi. Merdan Ashadi, selamat pagi juga. Biah-biah, selamat pagi juga. Kita juga ada rakan kita Lampas Autih Lampas. di Permai Jaya. Tudan katanya, Miri, panas DJ. Apapun, ha, minta DJ mainkan sebuah lagu Kau Pergi Jua, Adam Ahmad. Katanya untuk semua, selamat bertugas. Katanya terima kasih juga rakan kita Andrew Ibi, selamat pagi, cuaca baik cerah di Tatau pagi ni. Kita juga ada Andrew Ujai Masing, selamat pagi juga. Ha, selamat pagi juga kita ucapkan kepada Joey. Selamat pagi Joey. Wa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat. Semoga kita ceria selalu. Itu yang kita doakan pagi tu. Bukan kami ajak. Ha, semoga semua pendengar kekal sehat, kekal ceria, bahagia, gembira sentiasa. Ha, walau di sini juga kita orang berada. Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Ha, kita juga ada Hadeni Manso dari Simunjan, Sarawak. Selamat pagi juga. Zek Aizam, salam Jumaat. Ha, selamat bersarapan. Haim, selamat pagi juga. Kita juga ada WZ, selamat pagi juga. Ada rakan-rakan yang lain apapun, ha, yang turut setia juga bersiaran menerusi Corong Radio ataupun penseriman langsung aplikasi RTM Klik. Apapun, selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mengikuti siaran Radio Bintul FM. Sekira di sini juga kita orang berada. Semoga happy-happy selalu. Jangan lupa sama-sama mulakan pagi tok dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu.

terjejas atau rosak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: cabang
1: gandingan dua stesen RTM Sarawak
0: setiap Isnin hingga Jumaat
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
0: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
1: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
0: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi 2 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama musim pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Bintulu FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Doa saya semoga anda ceria pagi ini di samping tugas ataupun rutin harian anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Info Ekspresi
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi
0: Jumaat, Info Ekspresi Serau FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Baik, waktu sekarang sudah pun 10.15 minit pagi dan seperti yang telah kita janjikan ya, kita bersama mesti pertemuan Info Ekspresi, Sarawak FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam Jumaat DJT. Hari Tok Zana dari Bintulu FM. Bersiaran ke udara.
0: Apa khabar Zana pagi ni?
1: Alhamdulillah, Zana sehat je di Bintulu dan suka Zana nak kongsikan cuaca pun alhamdulillah cerah. Ha, cuaca baik pagi tu di sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi DJT, macam ni kita, apa khabar kita hari tu? Macam ni cuaca di Kuching sinun?
0: Alhamdulillah, kami pun sehat seperti Zana juga. Dan kita mengharap pendengar kita di luar yang pun sehat juga pada
1: itu yang kita doakan.
0: Kepada yang kepada yang sihat, cepat-cepat pergi klinik ataupun makan ubat cepat ya.
1: Benar,
0: kita doakan semoga cepat sembuh. Dan keadaan cuaca sebenarnya di Kuching tu Zana, sebelum saya masuk ke konti tu tadi, memang alhamdulillah lah agak cerah pagi tu. Dan kita harap sampai ke sebelah petang juga lah.
1: Benar.
0: Dan juga di semua tempat lain, kita doakan yang baik-baik di hari yang baik pada hari itu, hari Jumaat.
1: Dan apapun perancangan sepanjang hari itu, semoga semuanya berjalan dengan lancar.
0: Betul. Dan pastinya di Bintulu banyak juga aktiviti yang akan berlangsung pada penghujung minggu ataupun minggu-minggu yang akan datang, Mak Zana.
1: Sudah semestinya di JT.
0: Kita akan kongsikan bersama Zana kelak tentang info ataupun aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu. Jadi sebelum kita mengetahui apakah agaknya yang akan dibincangkan ataupun diwawakan oleh Zana kelak, kita nak berhibur dulu. Mungkin Zana telah pun menyediakan sebuah lagu untuk hiburan kita.
1: Apapun, terima kasih DJT. Seperti apa yang DJT katakan, sudah semestinya di Bintulu ada beberapa perkongsian info aktiviti program-program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan. Tapi sebelumnya kita nak hiburkan dulu pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM hari itu, hari Jumaat pertama di bulan Oktober, 2 Oktober 2026. Jadi apapun, sama-sama kita mulakan pagi ni dengan kata-kata yang baik, doa yang baik-baik, dan sentiasa fikir yang baik-baik, positif selalu. Jadi kita hiburkan anda dulu dengan sebuah lagu Manbai yang berjudul Positif.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tunci.
1: Tunci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M.
1: Pula. Jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Ya, semoga terhibur semuanya. Lagu Manbai positif. Pagi ni di pagi Jumaat sama-sama kita mulakan pagi tu dengan fikir yang positif, fikir yang baik-baik.
1: Ya, betul.
0: Dan sentiasa doa yang baik-baik, kata yang baik-baik dan sentiasa lakukan yang terbaik agar kebaikan juga datang dalam kehidupan kita. Betul sih DJ T?
1: Betul Zana. Itu sebagai renungan kita bersama di mana lagu ya, bila kita dengar banyak memberi kata orang yang terbaik untuk kita fikirkan sebenarnya.
0: Kita mendoakan baik, Zana, semoga kita, semuanya baik-baik aja sepanjang hari itu.
1: Baik, kita teruskan dengan Zana untuk info dan aktiviti yang berlangsung di Bintulu, silakan.
0: Baik, apa pun, terima kasih DJT. Dan juga terima kasih juga atas kesetiaan semua pendengar yang setia bersama kita menerusi info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM untuk edisi hari Tok Jumaat 2 Oktober 2026. Jadi di Bintulu sudah semestinya banyak program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang sedang berlangsung dan juga yang akan diadakan dalam masa yang terdekat. Kata antaranya apa yang Zana nak kongsikan, Zana nak mewawarkan kepada orang ramai tu di JT yang berada di sekitar berdekatan Bintulu ataupun yang berada di luar Bintulu untuk datang beramai-ramai ke tapak lapangan terbang lama Bintulu sebabnya masih lagi berlangsung Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang dah pun bermula 25 September yang lalu hingga 4 Oktober, selama 10 hari penganjuran bagi Sarawak Agrofest 2026 tu yang diadakan bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu 10 pagi hingga 11 malam yang mana antara tarikan yang menarik yang ada di tapak Sarawak Agrofest tu di tapak lapangan terbang lama Bintulu adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran, adanya pameran agro trade, agro fresh, agro test, peladang e-shop, adanya laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar, Sarawak Kitchen pun ada dengan adanya pelbagai jualan makanan, minuman, adanya jualan produk-produk usahawan tempatan, adanya pameran ternakan hidup dan seterusnya juga adanya cabutan bertuah, aktiviti-aktiviti menarik, karaoke santai. Dan bukan itu saja, di pentas Sarawak Agrofest pun setiap malam ada juga pengisian menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest tu. Untuk hari tu Jumaat, malam kelak akan diadakan malam budaya, dan esok hari Sabtu 3 Oktober akan diadakan juga konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026 dengan penampilan artis-artis popular tempatan dan juga artis-artis popular seperti Karen Libau, Florence Low, Pino Malben, Daniel Mansor, Nakyu. Dan untuk makluman bersama, majlis perasmiannya Isnin lalu telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato' Abang Haji Openg, Premier Sarawak kita. Dan untuk majlis penangguhannya akan diadakan pada hujung minggu tok kelak, hari Ahad 4 Oktober, yang dijadualkan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi sebenarnya banyak lagi antara aktiviti menarik juga yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada orang ramai hujung minggu tu. Mana yang belum lagi datang berkunjung ke tapak Sarawak Agrofest, yang saya dah apa-apa perancangan yang si tahu nak pergi sini, bolehlah bawa keluarga, datang untuk sama-sama memeriah memeriahkan Sarawak Agrofest 2026 yang dah pun bermula, dah pun berlangsung dari 25 September yang lalu hingga 4 Oktober 2026 sampai hujung minggu tok kelak di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. 10 pagi sampai 11 malam. Si dapat pergi pagi, boleh pergi waktu malam. Nangga pameran-pameran yang terdapat sepanjang berlangsungnya Sarawak Agrofest 2026 tu, DJT. Jadi itu yang Zana nak wawarkan juga terlebih dahulu pagi ni kepada semua pendengar yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Dan ada lagi sebenarnya, tapi kita kongsikan satu persatu terlebih dulu.
1: Ya. Yeah. Ya, betul Zana. Dan itu tadi mengenai Expo Sarawak Agrofest ya, yang akan berakhir pada 4 hujung Oktober minggu ini ya. Jadi masih ada masa lagi untuk berkunjung. Jadi jangan lupa sama-sama memeriahkan Expo Sarawak Agrofest yang berlangsung di Bintulu ya, Zana ya. Baik. Zana, sebelum kita bersama dengan Zana, kita nak berhenti berehat dulu. Kita nak berhibur dengan lagu persembahan daripada Nakiu dengan lagunya Masyuk. Kita dengarkan.
0: Ya, Masyuk.

0: Zana, lagunya Masyuk ya. Lagu persembahan daripada Nakio untuk hiburan kita pagi tu nak Zana.
1: Apa pun semoga belum, terhibur semuanya.
0: Ya, betul. Kepada mereka yang belum lagi masuk bersama kita pada waktu ini, mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Bintulu FM, pastikan masuk menyaksikan kita kita berdua pagi tu nak Zana.
1: Benar. Tapi bila DJT putarkan lagu Nakio tadi Masyuk ya, kami percaya tentu ramai peminat Nakio. Jadi di Bintulu tu terutamanya yang kepada peminat-peminat Nakio, boleh datang esok malam untuk sama-sama saksikan konsert rakyat Sarawak Agrofest. Sebabnya dipahamkan Nakio yang akan hadir untuk menghiburkan pengunjung-pengunjung Sarawak Agrofest bersempena dengan konsert rakyat Sarawak Agrofest pada esok malam 3 Oktober bermula jam 8 malam esok. Jadi kebetulan lah tek lagu Nakio. Yalah Zana nak wawarkan juga lah. Mungkin ramai juga peminat Nakio di Bintulu tu lah terutamanya. Bolehlah datang. Nangganya berlagu secara real. Bukan dari radio tu. Secara live.
0: Okay. Dapat nangganya depan-depan.
1: Benar. Ni tahu ada yang nak bergambar dengannya. Bolehlah.
0: Mungkin Nakio akan menyanyikan lagu Masyuk.
1: Benar.
0: jadi bolehlah menyaksikan Nakio pada malam esok. Pastikan datang beramai-ramai bagi mereka yang berada di Bintulu, Zana. Baik, Zana, kita teruskan lagi.
1: Baik.
0: Untuk aktiviti yang berlangsung di sana, silakan.
1: Baik, apapun, terima kasih DJT dan seterusnya juga Zana nak kongsikanlah. Ini sumber daripada pihak pejabat Farma bahagian Bintulu yang mana bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026 tu. Pihak pejabat Farma bahagian Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani yang dah pun bermula 28 September hingga 2 Oktober, maksudnya hingga hari tu penghujung hari untuk program jualan agro madani tu yang diadakan bermula 8 pagi hingga 9 malam. Dan apa yang menariknya, bersempena dengan program jualan agro madani tu, orang ramai boleh mendapatkan barangan dapur, adanya jualan combo murah, beras, gula, minyak masak, ayam segar, telur ayam, buah-buahan tempatan segar dari ladang dan juga barangan-barangan lain dengan harga yang lebih jimat bersempena dengan program jualan agro madani sempena dengan Sarawak Agrofest di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Itu juga apa yang menariknya, terutamanya yang merancang nak membeli barangan keperluan rumah, terutamanya yang udah masuk awal bulan tu, pasti semua udah masuk kan DJT.
0: Faham, sudah masuk.
1: Yeah, bolehlah datang sia yang nak beli barangan jualan barangan keperluan asas yang lebih murah sempena dengan program jualan agro madani tu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu.
0: Itu juga betul Zana, dan kata orang tak jangan lupa ngebawa beg Zana.
1: Benar,
0: jangan lupa ngebawa beg untuk membeli keperluan dapur ya. Pastinya kalau datang dengan kata orang tangan kosong, balik pasti penuh. Jadi pastikan beg yang dibak ya adalah beg yang besar.
1: Benar.
0: Biarnya besar, jangan yang kecil kata orang nak.
1: Mun ada troli-troli dimbak.
0: Troli bak.
1: Okey, itu antara program jualan agro madani. Dan untuk minggu tok jua Zana nak kongsikan juga lah untuk program jualan rahmah madani tu. Yang mana untuk minggu tok program jualan rahmah madani bergerak juga akan diadakan pada 4 Oktober hari Ahad tu bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu bermula 10 pagi hingga 3 petang. Jadi kepada semua penduduk lah yang berada berdekatan Kampung Kuala Nyalau Bintulu tu, bolehlah ambil peluang yang ada.
0: Betul.
1: Yang nak membeli barangan keperluan asas ya dengan harga yang lebih murah, lebih berpatutan. Sebabnya dipahamkan akan berlangsungnya program jualan Rahmah Madani bergerak pada 4 Oktober tu kelak bertempat di Kampung Kuala Nyalau Pulau Bintulu. Ha, jadi itu juga antara program yang Zana nak kongsikan kepada pendengar yang sedang mengikuti siaran kita pagi ni di JT. Ha, dan nanti lagi Zana akan kongsikan dan untuk giliran yang seterusnya juga kita nak hiburkan lagi pendengar pendengar yang sedang mengikuti siaran kita pagi ni. Kita nak hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Binda, yang Binda yang berjudul Penantian. Ha, saya tahulah apa yang nak di nanti-nanti ya.
0: Kita dengarkan dulu nak.

0: Ya, sebuah hiburan Binda Penantian. Dari mana nak ke mana? Kalau kami berdua tu, saya dah ke mana-mana kekal. Jadi konti Bintulah FM dan konti Sarawak FM pagi tu. Saya boleh ke mana-mana kami berdua tu.
1: Betul. Kita akan ke mana-mana selepas bertugas sebenarnya.
0: Apapun, semoga terhibur semuanya. Terutamanya yang sedang memandu tu dalam destinasi menuju ke destinasi yang ingin dituju tu. Berhati-hatilah selalu. Dan sentiasa memandu dengan berhemah pagi tu. Dari mana nak ke mana, siapa. Janji kita orang, jaga diri, jaga keselamatan, walau di mana jua anda berada. Yang di dapur ya, si boleh ke mana-mana, ke dapur ajak
1: jua. Ya, betul. Sedang memasak, sama memasak kepada yang sedang memasak waktu tu, terutamanya kepada suri rumah tangga tu sana ya. Bukan setakat suri rumah tangga, ada juga yang si bekerja itu mungkin off day ke apa nak. Jadi sedang memasak, sentiasa berhati-hati ketika berada di dapur ya. Ya, doa kita sana untuk sidaknya.
0: Apapun, baik, semoga kita terhibur semuanya. Saya dah maksud apa-apa, hanya hiburan untuk semua pendengar setia yang sedang mengikuti siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Baik, seterusnya dari Bintulu juga untuk perkongsian informasi program yang turut akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu ini. Saya nak kongsikan juga informasi yang kita dapat daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak dengan kerjasama pihak Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak juga akan mengadakan satu program, iaitu Karnival Muzik dan Sukan 2026, Kamus 2026, yang akan diadakan bermula esok hari 3 Oktober hingga 11 Oktober. Dipahamkan pada minggu tu, 3 Oktober Sabtu, akan diadakan pertandingan busana tradisional dan juga pertandingan battle of the Band yang akan diadakan bertempat di Dewan Seri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak untuk minggu tu dan seterusnya pada minggu yang akan datang bermula 9 hingga 11 Oktober. Antara pengisian aktiviti juga yang akan diadakan bersempena dengan Karnival Muzik dan Sukan Kamus 2026 tu, adanya pertandingan bola sepak sembilan sebelah, rugby, memanah, e-sport, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu dan lain-lain yang turut diadakan di Universiti Putra Malaysia Sarawak bersempena dengan Karnival Muzik dan Sukan 2026 Kamus 2026 bermula 3 Oktober hingga 11 Oktober 2026. Jadi itu juga antara satu perkongsian informasi yang Zana nak kongsikan daripada pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak. Mana yang berminat boleh merujuk ke laman Facebook Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS, dan seterusnya juga untuk minggu ini DJT dan juga untuk pendengar semua. Dipahamkan juga minggu tu Persatuan Kebajikan Bantuan Komuniti Terpinggir Sarawak Bantu Sarawak dengan kerjasama pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak juga akan mengadakan Sarawak Aerobic Day di Bintulu pada hujung minggu tu, Ahad 4 Oktober, bertempat di Naim Street Mall Paragon Bintulu, yang akan diadakan bermula jam 6 pagi. Dipahamkan program Sarawak Aerobic Day tu, program tu menggabungkan aktiviti kecergasan, kesejahteraan komuniti dan juga kebajikan. Jadi untuk makluman bersama, sebelum tu Sarawak Aerobic Day tu diadakan di Miri pada 27 September yang lalu, dan untuk siri yang seterusnya akan diadakan di Bintulu hujung minggu tu 4 Oktober dan dipahamkan juga akan diadakan di Sibu 11 Oktober tu kelak, di Seri Aman juga 18 Oktober dan seterusnya, di Kuching 25 Oktober dengan setiap lokasi yang dijangka menarik kira-kira 1,000 orang peserta. Jadi minggu tu giliran di Bintulu akan diadakan diadakan pada 4 Oktober di lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi, bermula jam 6 pagi untuk Sarawak Aerobic Day untuk di sekitar bahagian Bin Tulu. Jadi itu juga antara informasi yang Zana nak kongsikan juga pagi ni di JT. Ada lagi, tapi sabar dulu, kelak lagi Zana kongsikan.
1: Ya, sebenarnya banyak aktiviti yang akan berlangsung ya pada bulan Oktober ini ya Zana ya, utamanya di Bin Tulu ya. Baik, sebelum kita bersama dengan Zana, kita nak berhibur lagi dengan lagu yang akan kita putarkan, iaitu lagu persembahan daripada Wan dengan lagunya Darah Muda. Lama kita tak dengar lagu ini,
0: lagu Darah Muda.
1: Kita dengarkan Darah Muda, kita dengarkan.

0: Zana, lagu daripada Wan dengan lagunya Darah Muda ya.
1: Ya, bersemangat Zana mendengar lagu ya DJT.
0: Ya, menghiburkan kita pada pagi itu nak Zana.
1: Benar ya.
0: Sekali-sekala kita mendengar irama ya, memang agak menghiburkan, memberi semangat kepada kita ya. Kesamping menjalankan tugas harian kita pada hari itu nak Zana.
1: Benar. Kalau kita pergi mana-mana keramaian, lagu itu memang mesti ada lagu itu.
0: Sebab lagu tu sebenarnya amat menghiburkan kita.
1: Benar.
0: Walaupunnya merupakan sebuah lagu yang lama, kata orang evergreen, tapi dia tetap diminati sehingga ke saat tu. Baik Zana, mungkin kita ke info yang terakhir sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita.
1: Sebab kita nangga masa ataupun dah mencemburui kita berdua hari tu.
0: Ya, betul.
1: Tapi siapa, Zana bawakan satu lagi perkongsian informasi di Bintulu untuk bulan Oktober tu di Bintulu, yang mana bahagian Bintulu bakal menjadi tumpuan peminat sukan Muay Thai apabila Bintulu akan menjadi tuan rumah bagi kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10 yang dijadualkan akan diadakan pada 16 hingga 18 Oktober tu kelak, bertempat di Naim Street Mall Paragon Bintulu. Dipahamkan kejohanan 3 hari tu kelak, kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak tu akan menghimpunkan jagoh sukan Muay Thai seluruh Sarawak serta wakil dari pelbagai negara. Dipahamkan adanya datang dari Iran, Sepanyol, Singapura, Syria dan juga lain-lain. Jadi kepada peminat-peminat Muay Thai yang ingin menyaksikan aksi Muay Thai dengan penuh sengit, bertenaga dan juga mendebarkan, bolehlah datang kelak pada 16 hingga 18 Oktober bertempat di lokasi yang Zana sebutkan, sebabnya akan berlangsungnya kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10 bermula 16 hingga 18 Oktober tok kelak di Bintulu. Jadi itu info terakhir yang Zana nak kongsikan dari Bintulu dulu tu DJT, dan juga makluman kepada pendengar-pendengar semua.
0: Dan kita doakan semoga apa yang dirancangkan akan berjalan dengan lancar.
1: Amin, Zana, ya? Benar.
0: Semua program ataupun aktiviti yang berlangsung di Bintulu.
1: Ya.
0: Baik, kita nak bacakan ya komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Pastinya sudah menunggu waktu untuk nak Zana.
1: Benar ya.
0: Baik, kita silakan.
1: Baik, apapun Zana untuk bacakan. Terima kasihlah rakan-rakan setia kita juga yang turut melayangkan titipan komen di media sosial pagi ini, selain mengikuti kita di siaran radio dan juga penstriman langsung aplikasi RTM Klik. Kita nak kongsikan komen daripada Kak Syarifah Hanifah Syahid Akil, katanya Assalamualaikum DJT dan juga DJ Zana. Waalaikumsalam. Apa khabar kita dua? Kami berdua alhamdulillah sehat pagi tu. Katanya pagi tu di Sebuyo cuaca panas, ekspresi warnai hari anda pagi tu buat teman-teman kami. Si lupa kawan lama dolok, katanya Mas Niyah Mahri, Nurhaya Bekri, Rashidah Edi, Lehan Leka di Seratok dan Kabong, dan juga Zara Hajici, Masnah Loso, Norangah Nora, Noliana Kuang dan juga yang lain-lain yang berada di Kampung Tambi, Semerahan dan juga Kuching, dengan ucapannya selamat bermasak, minta apa jak lagu, katanya untuk kita dua memang terbaik, suka dengar cerita kita dua, suka nangga kita dua, kacak pagi tok, katanya Syarifah Hanifah Syed Akil, terima kasih. Seda QR tu, Modia tu, Modi apa tu, Modi scan tu. Okey, terima kasih juga rakan setia kita Zara Haji Chi. Assalamualaikum DJT dan DJ Zana. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya di Info Ekspresi hari tok, salam kasih Jumaat penghulu segala hari, katanya buat sahabat Mas Nahloso, Syarifah Hanifah Syed Akil, Lehan Leka, Cik Kaya Nuruddin, Zara Yam, Jairah Lihi, dan juga buat sahabat katanya Biah-Biah, Mak Zai, Awang Kesuma Jaya dan semua sahabat Sarawak FM, Bintulu FM serta pendengar-pendengar setia pagi ini daripada Zara Haji Chi. Mungkin DJT ada lagi komen seterusnya yang kita nak kongsikan juga DJT.
0: Sebenarnya banyak komen yang kita terima pagi tu nak sana. Tapi kita akan baca setakat yang kita dapat baca sebab masa pun si mengizinkan.
1: Oh, benar.
0: Baik, kita bacakan daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJT. Kesalahan selamat pagi, selamat tugas katanya. Di ekspresi warna hari anda. Cuaca cerah pagi tu. Salam buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM di mana juga mereka berada. Dan salam Jumaat juga penghulu segala hari dengan ucapan semoga sehat selalu dan terima kasih DJ katanya terbaik. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Norani Amrin. Salam ekspresi warna hari anda. DJ T di Sok FM. Salam Jumaat semua. Katanya panas cuaca DJ katanya. Dah kemas masak DJ dan sedang berehat. Dan juga salam rakan-rakan FB semua. Dan seterusnya kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat tugas DJ T, DJ Zana Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Dan selamat pagi buat sahabat-sahabat FM kami di mana saja berada. Nak ucapkan selamat hari lahir buat sahabat Leha Leka. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Amin. Itu daripada Masnah Loso. Baik, itu yang sempat kita bacakan untuk Khalidot Nak Zana. InsyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita tu, mungkin ada kata-kata daripada Zana. Silakan.
1: Baik, apapun terima kasih. DJT, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan siaran Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM hari itu. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar setia yang sentiasa setia mengikuti siaran kita. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bawakan lagi perkongsian informasi program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu untuk pertemuan yang seterusnya. Apapun, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di sini juga kita orang berada. Terima kasih semuanya.
0: Ya, terima kasih Zana dan juga rakan-rakan di sana. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi semua. Bye-bye.
0: Bye. Baik, kita dengarkan lagu Cukup Indah. Lagu persembahan daripada Alif Sata untuk semua pendengar yang tetap setia bersiaran bersama kami.

0: MHz.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari langit

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dua perkara yang diharapkan mendapat tumpuan di dalam Belanjawan 2027 adalah, pertama sekali, bagaimanakah sistem pencukaian dan juga langkah-langkah fiskal dapat digunakan bagi membantu menangani kos sara hidup melalui bantuan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan. Kedua, bagaimanakah dasar pencukaian dapat menjadi pemangkin ke atas pembangunan dengan menggalakkan pelaburan, pembangunan bakat dan inovasi bagi tujuan pembangunan ekonomi dalam masa jangka panjang.

Mendengarkan siaran Radio Bintulu FM. Walau di mana juga anda berada untuk edisi hari tu Jumaat 2 Oktober 2026, masih lagi bersama Zana pagi ni, kekal menemani pagi anda 9 pagi hingga 12.30 hari, yang mana anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih rakan-rakan setia kita juga yang terus melayangkan komen-komen di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita asyik melupakan rakan kita Iba Vincent. Selamat pagi Dublin K. Baja. Good morning DJ Ujoh Cawong. Selamat pagi juga. Ada rakan-rakan kita Nani-Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya moga sehat dan ceria selalu. Salam untuk semua sahabat setia. Pagi ni salam Jumaat penghulu segala hari. Semoga kita sentiasa sehat walafiat hendaknya. Selamat bermasak buat semua ibu-ibu. Hati-hati kita orang yang sedang masak. Terima kasih Nani-Nani. Junaidi Laing. Selamat pagi juga. Salam ceria untuk mak dan bapak kami. Katanya Mak Timah dan Mak B, Pat, Mio, Eddie di Bintulu. Buat auntie, uncle di Kakus Tatau, selamat pagi diucapkan kepada semua. Kita juga ada Mak Anong. Selamat pagi, salam ceria, salam mesra, selamat bertugas katanya. Moga sehat ceria, murah rezeki, dan sentiasa dipermudahkan segala urusan harian pagi ini. Happy Conti DJ. Terima kasih Mak Anong. Andrew Ibi, selamat pagi juga. Andrew Ujai Masing, selamat pagi juga. Rita Philip, Merdan Ashadi dan rakan-rakan kita yang seterusnya juga pagi ni, Sapian Podin. Kita juga ada Catherine Robin, Mas Nahloso, Keling Temawai MJ, Nek Mo katanya. Semoga sentiasa dalam rahmat kasih sayang Allah. Katanya pagi ni semoga sehat, nyaman, baik katanya. Dan kita juga ada Kak Rashidah Edi. Kita juga ada Jamilah Joniman Iman, Nori Jerai, Katerina Rina, Sigat Mugu dan seterusnya, Agnes Indai Robin. Apapun semoga semuanya sehat selalu katanya, dipermudahkan segala urusan, amin. Dan kita silupakan juga rakan kita Nuriwi. Nuriwi dengan pantunnya berdoa pohon rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat moga diberkati Ilahi, amin. Kita juga ada Rita Philip, kita juga ada Ramli Lee, kita juga ada Annie Lee, Juni Ben, Induk Kenawit, Tantari dan Mas Mira, Dublin Kebaja, Jessica Itan, Annie Tinggi, Roy Kuang, Syarifah Pelangi Pagi, dan ramai lagi rakan-rakan setia kita yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Dan di jam yang ketiga ini, selepas ini menerusi rancangan Aspirasi Jumaat, pastinya dengan hiburan alunan lagu nasyid, dan juga pastinya nanti kita akan ikuti Nidaul Islam yang berjudul Keutamaan Mengharap Nikmat, dan seterusnya diikuti bacaan surah Yasin pendek yang akan disampaikan oleh Ustaz Awangku Omar Asfuhadin. Jadi tak kira di mana jua anda berada, sama ada yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, dalam kenderaan, yang berada di pasaraya, di kedai-kedai, di sekolah, di pam stesen minyak, di tepi pantai, di tepi sungai, ataupun di sini-sini juga kita orang berada. Teruskan kesetiaan anda mengikuti Radio Bintulu FM.

0: Da'ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah, insyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ini. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur. Yang masih lagi renung, ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Waktu sekarang 11.47 minit pagi. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran radio Bintulu FM walau di mana jua anda berada. Dan seterusnya disampaikan untuk info solat pada hari ini bagi zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu untuk panduan muslimin dan muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.20 minit tengah hari.

Terima kasih semuanya atas kesetiaan anda yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Tak kira di mana jua anda berada, waktu sekarang 11.52 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 untuk edisi hari tu Jumaat 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih saya nak ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia kita juga yang terus setia bersama kita juga di Facebook RTM Bintulu, Iba Vincent, Doblin K. Baja, Ujoh Caung, Nani Nani, kita juga ada Junaidi Laing, kita juga ada Andrew Ibi, Ma Anong, kita juga ada Lampas, Auti Lampas, Merdan Ashadi, Rita Philip, Biah Biah. Ada ramai lagi rakan-rakan kita yang lain yang turut setia juga bersama kita. Cheng Suni, Ros Liao, Iba Vincent, Doblin K. Baja, Jessica Itan, Induk Kenawit, Nuriwi, Nuriwi, Jamila, Joniman Iman, Ram Lili, Roy Kuang, James Pengiran, Kak Rashidah Edi, Tantari dan Mas Mira, Sapian Podin. Dan ramai lagi yang masih dapat nak sebutkan ke semua nama-nama anda. Jadi apapun, mohon maaf mana yang komen-komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan, insyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, tak kira apa juga yang sedang anda kerjakan, yang sedang sibuk bertugas, semoga dipermudahkan segala apa juga tugasan kita orang peniaga-peniaga di luar, semoga dipermudahkan urusan perniagaan anda, semoga barang jualan laris manis dijual sepanjang hari ini. Mana yang sedang menjamu selera, sedang makan ketika tu, selamat menjamu selera. Zana ucapkan selamat merarau. Mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah. Walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju pada pagi ini, semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi tu. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam Jumaat, salam manis, jumpa lagi semua, bye-bye.

Selamat tengah hari bukan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Di 496 hari 1582 itu projek di register ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB sudah mujur temu digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawa ngau ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tuk-tuk nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar modal ke pengawak ke berkawa ngau penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing ati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkah boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkah pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak Regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bah awam pengarang berita di Kuching lalu besai benar pengarap pemujur bah juduk ngulih ke penyampau di mayuh bah hasil tu. Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Dia dipasuk se 80 iti Raban hari 23 bengkah menua bah serata dunia. Pengerami udah nyailak ditangkan ke Regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Kenaan perkara bukai Dato' Sri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tuk dikenak mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawa ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Ya, ngenang pasal motif tau ke curak lambang papan tanda ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajak pan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngaga ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsel Negeri Sitak Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke seret tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datang ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngena pengelandik jari. Orang ti datang ngagai muka megak, tahu datang ngagai maya bengkah dor ti ngerindu kati baka muzium mini sapan ba telian ngau palan dor ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka, berengkah sari itu dipasuk 50 bengkah agensi upis perintah, upis company ngau mayuh agi ke bukai. Tolong kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Wasita Ampung lalu di Salin Edwin Nangga, hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami Wi-Fi segulai sejalai.

7 mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelang dengan kami ba YFM. Serta garap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhenti ke IPU atau ke API di kas pengamai angin di Sarawak. Gaduh-gaduh biru-biru. Mana di kas pengamai angin di Sarawak nak ke dia tu. Dalam lebih kurang 3 hari itu dikas pengamah angin mana magangnya di City Berita mana bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dan Stephen menggelanggau kita sehari itu ngelah tengah hari catat siapa juara satu ngelah hari 12 tengah terlebih macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

Okay, lagu hari Magraim Jalang. Jadi itu bersih gerai hari Upia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10. Berengkar di pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12.30 hari Bang Kelili, Marup Baruh, Marup Hosing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awub, Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nanga Kumpeng Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ke Tegal, pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh Maya Bukai nyemak serinya nak maneh lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat, kena tai ke pesan berat kita ba email yfm@gmail.com. So tak megak kena tai ke megak ba WhatsApp 0138-6284-2222 12.30. Tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Kanan Bati, terima mah. Hari kerani bawah.

0: ayak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah Ari Joyna anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangan boy udah nadai kena 1/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan, Beratung Ruban, Rumah Mawat. Kawan belayan di Dayat Serikai, kawan belayan di Rumah Sara, Naga Dindang. Kawan belayan di Gudang Marudi, Stapeng. Kawan belayan di Bakung, Bekenu, ngau kawan belayan Kebukai, Tinalian di Rintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram dekat di Singgai Saritu 2010, lalu dekat di Anjung Pegilak 3/10/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba Ming Chin Funeral seberai Pasar Bumiko. Ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joyna 014-889-8301. Nandu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke boy udah nadai kena 1/10/2026. Jadi ni yang di Senggait Sarito 2/10 ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumiko Miri. Lalu ni yang tu dekat Dianjung kena 3/10/2026. Telepon ngagai Joyna nanti dekat nombor penerang ke Silia 014-889-8301. Okey, ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Niang gindun anak nyambar. Kena 3/10/2026. Pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Suriaman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Seh, Nangasan Undup Suriaman yang nyandur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekali tu semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24/10/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke niang ti udah nadai. Jadi ke sekali itu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit niang ucuk ya. Ianya niang Pretty Ann Pawa anak Charles Gerina kena 3/10/2026. Yang lingkungan ulit 3/10 lalu dekat di kertas 4/10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal kertas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7:30 jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Rayah Ulu ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan, Bunut ngau kawan belayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai 014-605-3315. Nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Malinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong, ngau kaban belayan kebukai di Kapit, Miri, Kuching, Belaga, serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, pesan tu madah ke semayang 100 hari, niang Bangau Batuah, kena 3/10/2026 pukul 8 malam, ba TTC Lorong 3C. Jadi, kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon ngagai Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru, baca pesan ke Bukai.

0: la kitai, Dini bisin nur bukai, tentu ya bawa FM.
1: Okey, pesan ke sekali itu, jadi pesan madah ke ngetas ulit, ni yang suma anak ranggau, jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur, pengawal nguan ulit dekat diatur kena 3 bulan 10, lalu ulit dekat diketas 4 bulan 10 2026, berumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di rumah Seliung dengan cermin Batarajang. Kepemelian di Rumah Puso, Nangang Cermin, Batang Rajang. Kepemelian di Teluk Buing, Rumah Minggat, Nangang Bawai Bali. Rumah Filimon, Nangang Bawai Bali. Rumah Tuan, Nangang Stuli. Ngau kepemelian di Kapit, serta ia ke Bukai Tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit, lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit mega Ari Steven Gelau atau ke Ape Anak Balang. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit, ni yang tuan rumah Balang Anak Jatan, kena 3 bulan 10 2026. Kaban melayan di pintak datang agar rumah Balang, Sungai Sawak, Awiak Seratuak, lalu kaban melayan ke ningap santu di pintak datang ngagen dor ke disebutnya tadi ke okay? Nyepsan ngetas ulit lalu pesan ke bukan mega kita boleh ngatai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com serta mega pesan ulih di kenatai ke ba WhatsApp 0138628422 kita indekan ingat ke semua lagu ke mujur masuk ngagen-ngagen final ACSJ ke 9 baca atas apa juara kita ke minggu tu.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ini lagu dari Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari. Aku dekat main kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berdengar final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergilah 3 bulan 10 2026 di Betung. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu yang ke Mujur masuk ngagar dengan final 12 lagu semua ya, serta info ke pemandu baru berkawan dengan final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya, dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatul Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Pengeram itu dekat di

atau kegemuk, nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Merauke 30.7% nembia megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10, 2026.
1: Okey, DC Haas, carta sampai juara kena berkawan dengan ACSJ final ya. Barangkat ke-9 ketika dia tu bah Dewan Tan Sri Kaloningkan Betung pergila. Okey, datai 8 tiket sikit nadai dijual free seat. Anangga duduk ke bah nur artis tau ke bah nur bah penyokong finalis BC kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke BC mendatang ya ke BC udah di ungkup ke nur duduknya tadi anang dah datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai nur orang duduk laban mayu agak orang nya tadi udah diungkup ke nur duduknya tadi nak datai laban kenang kena percuma aja nak merugi nak datai ko okey anang dah tahu ke lebih lagi kita banyak penyokong ngam-ngam banyak artis ya ke BC yang dikangau ke bak red carpet. Okey, ACSJ final ke 9 12 lagu dekat berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC muka sekedar agi anugerah bukai ke dekat BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penyanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban.
2: Pengerak jatah siapa juara? SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berengkat final. Dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9. Dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

jadi hanya tiga lagu yang kau dah didengar ke kita. Ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9. Lagu ke Terubah tadi Terabai, udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Nama dah aku lengkap, Dion ngelengkap di tengkebang penanyi nyempo, ianya Donny Lang. Serta lagu ke baru dah didengar ke kita, Singkang Ari Dayana Sini, leka Adris Kamijan dengan megat Dion di tengkebang Adris Kamijan Ngauden Aladin. Okey, sebentar terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari UPI Sarawak Energy. Madah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari. Bangkili, Marubaruh, Marub Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marub, Maru Atas, sepanjang jalan menuju ngagai Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke Maya Kebukai, entiknya mak sarinya anak mana, lalu dekat daripada kebaru nangkan ke Toila. Penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-883-111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu. Jadi kategori ya ianya finalis ACSJ di Pemadu Sporting, leka lagu pemadu mana, finalis popular atau ke finalis pemadu di Kerindu, persembahan terbaik, vokal terbaik, kategori baru Siti Agi ianya lagu ACSJ pemadu terbilang. Ngau mega nombor 2, okay, nombor 3, nombor 2 ngau juara. Jadi mayu kebenarnya kategori di bisa dipikir ke final ACSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahun ni ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke ACSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final ACSJ ke 9 ke sekali tu. Kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawal dengan band, kita bisi dua band di Mujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okay? Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okay, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi leka ngatiun depan.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist AC SJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful Tion Ngau Leka di Tengkebang Jesli Jabo Ngau Matthews Mambang serta Dayang Bintang Ari Mawat Tion Ngau Leka di Tengkebang Maxwell Franklin sarannya meh sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita but too soon ACSJ edisi khas final ACSJ ke 9 tu udah terlagi kita dekat dengar lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila oh pergila 13/10/2026 tetap ke hari bulannya. Okey, jadi pihak mega ACSJ ke 9 mayuh mega nerima sponsor atau ke mayuh mega orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and A Girl Like Us Collection. Dimega mantu ngemujur ke program tu. Ia kebukai mega Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, MO Couture, Akim Muam, Connie Bridle Hair and Beauty Saloon, serta mega Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali itu dan sebenar madah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ingat ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpikir bak Dewan Tan Sri Kanon ingkan betul pagilah 13.10 ianya final ACSJ kita ingat ke Jones Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba Final ACSJ ke 9 pergila Ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul ningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda kita boleh meda red carpet, kali red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah Final ya. Okey, kita ke jauh. Ani Rao, kami ke mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban, serta megak kita megak oleh Ninga ke live Bar YFM. Okey, jadi hanya berkawa dengan kita ke oleh Ninga atau ke kita ke dekat mendaknya tadi boleh datang dengan gai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan, serta kita ke nak oleh mendak oleh mendak Bar Facebook dengan megak Ninga Bar Radio YFM. Okey, YFM megak berterima kasih ya dengan gai penawar utama Nugerah Carta Sapa Juara Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas. Ianya sampai Premier Sarawak, Menteri Perkarawan dan Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur dan Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak, Kemegat Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban. Pemesai Bukai Kabisi Mantuk, ianya Yang Berhormat Datuk Snowden Lawan, sampai Menteri Dagangan Temuai dan Seni Pemerintah Sarawak, Yang Berhormat Tuan Roy, Roy Angau Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lobok Antu, serta megak ia ke bukainya tadi. Lalu pihak megak ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih megak ngagai jawatan kuasa ia ke Bisi Mantu yang kawum Dato' Richard Micah Bonawas, Residen bagi Menua Betuang, Tuan Laga Kuih, Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim, Pegawai Tinguasa Pejabat Daerah Kecil Sepawah ngau PDK Sepawah ia ke megaknya diurus setia bersama. Pihak megak Puan Roslin Mahpong Sabai, Setiausaha Politik ngagai Premier Sarawak, Encik Lister Clement, Setiausaha Majlis Daerah Betuang, PDRM Betuang, JKR Betuang, Opis Penerang Betuang, Opis Pengerai Betuang, Pusat Himat N37 Bukit Saban, APM, Rela Betuang, SCB Betuang, ngau megak media ke bukai, ngau UKAS TV, Suara Sarawak, ngau media bukai, ia ke bisik ngau ngelaku serta megak share berita berkawan ngau Final ACSJ ke 9. Okey, jadi kita ikut sekali itu. Agi dekat terus Ninga ke lagu ya ke dekat berpengkit Ba SCSJ ke 9 pergilah. Ke sekali itu aku Kailulung Winnie Albert.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekian Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

Aku ke Lodong tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tiun Jimmy Pelikat baru-baru amat didengar ke kita tadi mega perahu mit Dara Helena lagunya Tiun Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen ke mega dekat berpikir bak final ACSJ ke-9 pagilah Dinindo diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen kalau ningkan betung. Okey, betung. Okey, ngarau ke kita boleh ndor meh, boleh do diau, serta mega do diau nya Siti, penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu, ngambil ke nanti kita datai tumu, boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampai magang yang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Dreampo boleh meh duduk ba TCTC dewannya duduk ba ndor ya ke bisik puangnya tadi. Okey, tang tentu ke ndornya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban Tibu Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke nak boleh datang mendak kita ke jauh nang irau kami dekat mic kita live ba Facebook WiFi Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dinga kita yang ke dekat berpikir pergila ba final ACSJ ke-9 mega ngunjung ke edisi khas carta siapa juara berkawa ngau ACSJ ke-9. Kita ninggalkan lagu ti di Tengkebang. Dia seri cabung ngau Matius Mambang Tiun ngau deka ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang lagu tip bernama Arisa.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, lagu Ray Lazarus Mabu apa Grindo. Okay, program besar ya ke bisa megadia tu rojo minggu tu ke dia tu di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia tu ba dataran Pehin Setia Raja berangkat dia tu serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okay, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngamuga company luar timandang ke barang serta nyedia ke servis serta megak bisa megang laki draw. Ah, grand prize lucky draw tu megapan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke BC dekat ngau lucky draw oleh ngau e-peraduan tu. Kalai peraya sebesar ya dekat diberi atau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di BC bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawal ngau SKS di muka tu kami dekat mai ke kita bak segmen rentak ngali hari tu lagi bergulang dengan pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau ke bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali tu lakuang adil ngau lagu New Ai bak daun keladi.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu saya ngakai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngakai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau, wey,

Okey, nak kata aja kita bergulai bersemen dengan tengah hari 2 bulan 10 2026, nyurut Kediri. Ninggal ke kita anggap lagar isi lakin nak ibu. Selamat tengah hari, selamat merarau. Nanti kita bisa merarau metu. Selamat tengah hari.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang kunusah berbadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina, ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termegak, ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan, dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Okey, hari Alex Wan merampau. Ya, lagu dikenangkan pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke Sarito Peningah. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lain kita. Kenya repokol 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari itu kita pukul lain awakku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai itu lagi peninggal. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang di bagi benua muka. Tinggal ke Randau, pengeluar program kita DJ Mar, dengan muka DJ Desmond. Ngau siku temuai ke bisik di Kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke seduaya, merindang kita dulu ngau lagu Aria Berangka Jarup tu ya. Bisik ungkup diri.

0: ke stiro mini YFM di Sibu ke ngali hari tau pelabak aku dah nganti kaban kita Mar ngomongka Desmond sama ngali hari Mar Desmond
1: sama ngali hari Sam
2: berita Sam
0: oh berita cukup mana tak mohon berita seduai dah.
1: Mana berita uji nama berita di Sam
2: sama bakal gari kami di tu mana berita kami doa itu Sam di muka destinasi kita ke 8 dalam program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026
0: ya harap ke hari kita nyangkong meh 3 hari program kita itu di atur ne.
2: Oh, tai tidak sepi
1: kita. Nyangkung tu Sam. Cukup nyangkung. Mana gayari?
0: Nyangkung pihak muka ngau pemakai ke bisi disedia ke dia neh mar. Macam-macam pelabak ko.
1: Macam ya. Sam mentek ka dirintai ke tu. Kira ke nenguak ke ade ngau bala peninga kita baluat dia meh. Tadi udah agak kami sebuat pemakai linut. Saya udah nguji ke ikan asam. Cicah ai asam
2: kau. Selama maga Sam, aku tu semina merhati kerja. Hari itu tadi di mari kita nang sampai kunyap-kunyap ya.
0: Awaknya nambahnya lah neh mar.
1: Tadi ngawaknya. Laban munyi ko jakuk ke bisi dipansut ke ketua CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang madah ke nyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
0: Budaya kita.
1: Budaya kita. Kita nyepi pemakai asal bersiti-siti dua.
2: Bersiti-siti menua.
0: Betul. Bersiti-siti menua.
2: Ya, siti mega utai kena sampai ke kita.
0: Ya.
2: Kita itu belak buju berjalan ke pengawak. Berjalan ke kapit bisa menu yang pun. Berjalan ke serikai bisa menu yang pun. Ya. Di muka. Di tok pun mayuh menu kena kalau ada sepik kita.
0: Menu yang pun. Bahari ke terubah tu dah mun mar bekeni ke orang bisa udah mayuh datai pelabak ko.
2: Di muka nak ke depedak nak ke pukul berapa dah tu pukul 3:17 minit. Lemai tu nak pemayuh ya orang kedatai tu Sam.
0: Nah,
2: kita sama nemu lawan dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu.
0: Aman.
2: Pama kita ke mata orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya. Malam malam budaya apa nak malam.
1: Malam budaya. Datang tajak pihak Sam laban nite ke info ke bisi diterima atau info ke bendar. Hari endur ya ke becik pengerai dia bisi lebih kurang 2000 iko dah becik Sam.
0: Aku ne. Mayuahnya udah.
1: Mayuah banyak nanti dia udah 2000 iko. Okey Sam. Okey ka berandau ngede tan tajak pihak laban temuai kita itu udah pemua tu. Udah ngantai pelabak ku badau kesal. Ke bendar ya tua ya ngampe ya muai kesal ya duduk bemua tua tu ne mon.
0: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu
1: terima kasih ya. Terima kasih Sam. Jadi sebedau tua nurus ke nyak ne mun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari uliah didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita uliah meda live kami hari Facebook Sibu FM. Tau tak mak dia tu meda kami live Facebook kita ini mon. Jadi mai nuan berkelala ngau temuai tu mon.
2: Okey jadi temuai ke datai bak gagai mini atau ke studio mini kita bakal ke sari tu ya.
1: Ya.
2: Bak hari ke terubah berarti tu tadi. Tajap kita tu dah berapa hari dah itu. Okey 2000 bulan nyentu agak 4000 bulan kalai kita di tu ngatur pengerami program Sarawak Ku Sayang dibagi menu muka di tu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ngau temuai kita. Jadi ngelalu ke perantai nuan ngagai studio mini kita di tu Encik Dennis nak beringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta megak jadi student affair College Laila Taib. Kemana tai ngagai studio mini kita di tu. Dekat nanya megak hari ni asal tu nuan tu Encik Dennis.
3: Okey, aku nang hari Sibu, hari Menyan Sibu.
1: Orang Kenawi atau?
3: Ya, orang Kenawi.
1: Nama berita tu sari tu tuan.
3: Cukup mana. Ada nanggu apa semualah. Bukan kesari tu nang gerai ni kurang.
1: Gerai syukur puji Tuhan lah.
3: Puji Tuhan.
1: Boleh datai di tu. Sama bergulai kami di tu.
2: Betul. Sebenarnya nanya nuang Silik lagi tu kira ya bapa, hari berapa dah datang ada mukah di tu kini mula aku, berkampung di tu korang.
3: Sari tu aku pula hari berlatih tadi dekat Pulau Baru lagi lah. Tapi mesti tim aku berita lah dua ikut suaya yang Miss Amira dengan Miss Lydia lah mesti berita babut pendidikan.
1: Babut pendidikan eh. Jadi ngambil ke randau tu lo nek okay. Ngambil ke balau kita di luar kemudian kita sebuat sari tu nemu tentang College Leila Taib tu di Sipu tu nah. Ulian nuan berkongsi ke lebih lagi ngenang College Leila Taib tu ngau nama kini bidai hari institusi pelajar kebuka itu.
3: Okey. Nuju semua balai peningat ke terubah ya ni atau keninga nama College Leila Taib atau ke Kelty tu. College kami tu Basibu, Siti College Sarawak. Ini yang bersibu aja lah College Leila Taib. Jadi semua kita bersih dengan bermukah tu bersih College Leila Taib yang ukai anda kami, yang anda UTS. Ya sama mengenak nama College Leila Taib kak. And then College tu ditubuh ke pada tahun 1997. Lama dah tu. Nyuka semak 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajian institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu megak Siti Panam Belajar hari baru Perintah Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak lah. So bida kami di institusi bukai kami bisinya merik bantu ngagai pelajar terdekat belajar dengan tikas ke lebih tinggi lah bantu tu seminat ungkup anak Sarawak aja.
2: Bisa bantu
1: dah. Kira ke ia ke bisik disebut premier kita
3: betul
1: bantu ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampak pelajar tu ni tuan.
2: Lalu mayu pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan terkenyit mah okay. Tau ke agi nak tu nemui kak. KLT tu bisa merik bantu sekolah. Jadi tu mah tai ke patut terang kenuan tu tuan. Jadi boleh nerang ke tu kau silik agi.
3: Okey, ba KLT kami bisa merik dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri. Okey, kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngah yuran pengajian sekaligus ngah tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepasnya nemiak tu nemiak kelayak bantu boleh bantu tu dekat belajar ngah nadai berbayar tak ke free. Laban yuran sekolah ngah yuran asrama sidak ya dekat ditanggung kami tak ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisa berbeza tau ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ke tu bagi biasiswa kami dekat meda hari keputusan persa sidak ya. Apakah persa SPM sidak ya ni mesti kami bisa 3A baru kami merik sidak ya biasiswa. 3A nya nama-nama subjek nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Nada berbayar sih lah ya.
1: Ditanggung perintah Sarawak.
3: Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri Kelty. Berseri Kelty tu kami dekat mendak penatai pemisai. Apa yang ngau inai sidak ya. Nanti sidak yang ada kategori B40, sidak yang dekat belajar ngau percuma mega. Untuk berseri tu 3 kredit aja SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit ya boleh belajar ngau nada berbayar. Nanti keluarga yang ada B40 nanti yang M40 50% ditanggung lah.
1: Kira kak agak uleh manya. Betul. Lapan kita yang merangsang bala biar anak kita nyambung belajar tu ni tuan. Jadi nama kini program atau ke kursus ke bisik about College Leila Taib tu tuan.
3: Okey, bah Kelty kami bisa menyediakan 10 itik program ianya 8 itik program diploma lalu 2 itik program sijil. Semua program tu bisik bakul Leila Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita detok lah. Okey, kami bisik program ukur bahan quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management lalu entik kejururawatan engineering ke kita ni. Kami bisik duit program ianya civil engineering, electrical and electronic engineering lah. Untuk program CJ kami duit ianya certificate business study ngau certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tadena bakal sida kurang 3 kredit ulah sama ngau kami megak masuk ngagai kami mpu program CJ. Pun nak berbayar dia sida dalam kategori B40. Jadi bakal main nemiak tadena ya pas yang pu matematik tapi nak kredit dan kan jadi engineering ulah belajar ngau kami. Jadi matematik ya pas. Boleh jadi engineer kemudian deh.
1: Kira ke merek peluang baru ngagai sidak ya ne. Cukup mana tu ne mon?
2: Ya. Jadi ya bayuh program ke dikemisi bak KLT tu. Jadi semua rakan nemu bala peningah kepada DJ Mark
1: pun nemu
2: ya. Ni bagi program ya ke pemandu yang popular. Okey, dia maka mayuh nembiak. Ngambil kos.
3: Okey, hari 10 program TBC berkelti, program ti ngemuan mayuh nembiak yang diploma in seni bina lah, seni bina dalaman, interior architecture, laban mayuh nembiak kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban lagi pun untuk bahagian yang kan mayuh kita ada baka wedding planner nak letak mayuh perumahan-perumahan baru yang berguna ke sidak ya. Jadi nembiak kita landi ngelukis tadi sidak yang nak mayuh peluang. Lagi pun permintaan kelayakannya memang sedang untuk sedang masuk. Which is nak mendapat mitiak sidak ya lah. Okay, and then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Maka kita nemu nak Premier Sarawak kita perbisa mengumumkan bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak detok sidak yang belum maklumat untuk mendapatkan dek program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat mereka ni ya? So nama kebuahan perumahan yang tadi lah, peluang pekerjaannya pengudah sidak ya habis belajar bagi kami yang luas.
1: Cukup anehnya tadi ini tuan. Udah agak belajar ngambil pelajar ya ke besai me peluang mayuah peluang berluar udah nyana ada berbayar laban kita dibantu perintah menua kita. Belajar ga berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu. Tentu ya mayuah penelebah ne mon.
2: Tentu ya.
3: Jadi bakal itu nak ukat bekang kami itu KLT ukat semina mere pendidikan ukat mere pengajian sidak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka sidak ya bantu. Bahkan dari segi laptop sidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai ngai nganjuang anak sidak sekolah nangi kena udia mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa ke kena sidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh perintah. Datang mai tubuh aja sidak ya belajar.
1: Mai tubuh. Agi tambah meganyo ba menua kita pun. Tuan, bab nuah kita pun muka kau bersih pun. Tapi semak hari kucing hari miri pan mesak ke penyawahnya.
3: Ya, dia tu nak nanti kita ke perak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami sanggup dat nurah di miri. Sanggup nurah di kucing ke sibo.
1: Ya, aku tu nyebut menua ke kira ke Jawa atau hari Limbang menua betul, kita di Sarawak atau ke Jawa. Aau. Jadi kepenudi benar tu nah tuan nanti bakal berkeni cara nanti sidak di luar dia bisik minat meto kemaya sidak bala raban nebia tu tadi uliah minta nyambung belajar ba sekolah college Lela Taib tu tau ke KLT tu nah.
3: Okey, kami bisik muka tau ke ngagak dua intake setahun ianya bulan 6 ngau bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu tu pergilah ngelusa kami bisik ngagak pendaftaran. So ngagai kena sempat mohon tak kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang ngagai college lah which is daftar terus lah untuk intake kami penudi tahun tu. So maka sidak eka masuk lagi tapi kak perlu nganti tahun dudi lah bulan 6 tahun dudi. So maka orang muka tu meminat tahu ngagai boot pendidikan MITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke agak sempat asal aku dia sedang ngelawak kami mempun website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp ngagan umur kami 0163809818 atau ke batal pawun ngagan kami balu umur 0843111888 atau ke ngelawak media sosial kami lagi senang gigak lumur kami berdia bah Facebook kami bisi Instagram kami bisi TikTok kami bisi YouTube kami pun bisi
1: bisi makan-makan
3: sempat lagi nanti ke belajar dengan kami untuk tahun tu lah ngagai nama aku bisa ingat maka ke lemah tu deh
1: ngagai bala pindai
3: betul
1: umur sidak yang tadi nyo pulai ke kian baru ke tau umur sidak yang ada
3: baka sidak tik kat boleh program bantuan kami tu tadi sidak mesti berumur 25 tahun ke baruah nanti ya lebih dari 25 tahun anggi udah belajar berdia sampai 30 tahun tak ada boleh bantuk lah nanti baka kami nyapiti-piti yang udah lah utak kena ada nang gua lah.
1: Amat. Cukup mana atau ne mohon tangnya meran dau kita itu kira kenyo ngelansang lansap pi aja tang entik kan mu lebih lagi tau ngiga tuan Dennis meringai ari college Lela Taib. Tau ke dia tu kita benar ba program Sarawak ku sayang di muka. Tau ngiga balaya dia kita tau nanya lebih lagi.
2: Apa gulai ba booth predikat tu.
3: Betul.
2: Laba Pavilion.
1: Sarawak Pavilion and Services.
2: Ya, terima kasih tuan, again tuan.
3: Ya, terima kasih mengganggu guys seruai. Beri peluang bagi kilometer sekali lagi berkongsi ke penemu berkata lah ambil ke ngagai sila ke nangkak sama belajar, nangi ke belanja semua ni ya. Detok ni pun nangi. Ambil diploma free, ilak degree pun free.
1: Ya.
3: Nah, utai berbayar ke.
1: Ante baka tua Desmond tu. Kira ke udah nyau meto. Ni ngah tadi mon 25 ke baru ah. Au, terima kasih Hanya Dennis. Au, udah mere awak derempu. Apa kunci ke berita mana tu? Ngagai balau kita.
2: Ya, penerang ke. Hari college Alailah Taib.
1: Okey, terima kasih. Nya nak randau kita begulai ngau Encik Dennis meringai ari college Alailah Taib tomon ngau bala peninga siko ari nya pegawai pemasaran ia ke mega student affair atau ke ia ke berarti ke bala bala nembia ba college Alailah Taib ke lemai tau. Au. Jadi Sam ngomong ke bala peninga kita beluar din sebedau kira ke nutup randau ka ari studio mini kita di tau berkunci ke ngau ngelansak mai tau kira ke berkunci ke ngau ngelansak program kita ke dekat diatur sari tau lemai tau ngomong ke dekat diatur pergilah ngau ngelansak na Sam.
0: Okey.
2: Au. Mar padah tadi tu Sam cross terus
0: eh. Au. Nabe ngawak Mar. Au. Au.
1: Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngan bisa ke berandau begulai ngomin biar mega ngau imedah pagi tadi ngenang program kita sehari tu. Jadi lemai tu dia dekat diatur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat bulia pingat setia nya lebih kurang nitiah ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat nerima Tok Sam. Lalu muak ke lemai lagi bisik makai begulai ngau haraban ketuai KMKK kuitai nah. Dia nyak duit tek pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak ku kita lama nak ninga nyawa Desmond nyak ku mai ya begulain kita ukan lama nak ninga Desmond pia ya laban ia nyu dah bejako Melayu tu tak agi landi SM dengan dia jako iban eh
0: agi landi au ku mai ku ya belagu tadi Amar au ku mai ku tak belagu malam tu
2: baiklah untuk anda semua.
1: Ya, ninggal.
2: Jadi ya malam tu. Malam tu ya malam budaya Sarawak ke dekat diatur. Palan kita ngatu ngadu tempat tu mah pada dataran Pehin Setia Raja Mukah 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Ya malam budaya Sarawak tu dekat gemai ke semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang kau Ricky Anderson ya. Nizam, Haris, okay, Sazia, Mariani, yang maka kita bisa artis bukai Kenan Libau pemisik kau, bala sida hari kata sida hari Mukah tu saya, Mukah Basker pemisik, okay, DJ Ajri pemisik itu, DJ Sonic maka pemisik, jadi itu bab seman kebudayaan tu kita dekat meda tanda sida hari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau baga begendang serta bertanda. Jadi ngau malam tu bisik nopeng ngau bemukun tidak salah.
1: Nopeng nyatanya meh. Nemu deh ni Sam.
0: Nemu bemukun banyak tadi mana?
1: Bemukun berjampak meh.
0: Bemukun berjampak banyak ne.
1: Nopeng kau sidak jakok sidak dito. Nya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 udah tutup. nama tu register di rempung kau i peraduan hukum ia Sarito ya. Lapan nak lama dah ge, sida ada ka cabut baru tiket bernasib. Okey tiket bernasib tau. Nyabut baru siapa ke dekat nerima prize i peraduan hukum ia Sarito.
2: 85 prize.
1: Ya, 85 prize. Pergilah ge bisa baru. Lagi, udah sudah nyabut lagi. Kita tahu berengkah register baru. Untuk pergilah. Tengah ya keempat hari bulan. Hari ya ke penudi Indo nutup program Sarawak Kusayang di Mekah di tu. Nama tak kebisik pada dia.
2: Nyabut ke dianti-anti kita 4 hari bulan. Okey, Siti temannya hari bulan ke anang sikit dianti Balamayu lah.
0: Ya.
2: Kalau ya bunyi korang tu tadi, Sam. Okey. Mansang Puang. Pulai Rigang.
1: Oh. Pulai ngelenti. Oke, ngelenti. Pulai sempet mai.
0: Mansang Puang.
2: Mai motosikal nasional. Sebelah kini mai dua titik lagi e-bike. Tak nemu bagi tai siapa ya, tapi 4 bulan. Okey, tahu ingat ke hari bulan tu. Siapa bagi sedak ngemai tu, ilak mungkin tai meda.
0: Ya. Aman.
1: Okey, Sam, nya nak kita begulai.
0: Ya.
1: Ba ari studio mini kita di Mekah dito.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Sam. Yo bala peningah kita.
2: Terima kasih, terima kasih bala peningah.
0: Ya, selamat berjalan ke pengawak guys doai.
1: Sama. Okey, selamat berjalan pengawak Sam. Okey.
0: Hanya tadi ranau kita begulai ngau DJ Mar ngau Mekah DJ Desmond ari studio mini WiFM Sibu berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tau ila. Jadi pihak Mekah ranau begulai ngau ari mini studio Mekah dekat diatur ya nyentuk ke ari minggu tau ila.

0: Safa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Galaxy SJ-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

hari Tanah Berenyang Pen ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bak malam anugerah carta siapa juara ke sembilan malam pergila peninga. Ana nak ingat ya, bak Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betuang. Lalu pihak muka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Ngau muka live hari Facebook YFM Iban. Harap ke kita ke semak andur pala nung atur tu tahu datai bebala mayuh sama-sama nyukung bala finalis ke dekat berpekit malam pergila ya. Dapat malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke sembilan. Tinggal sari daki andur bala finalis kita ngomong bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta siapa juara tu mujur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke sembilan. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awak rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah terlegi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedari lagu muka. Atau lagu hari Reza Reho, Kerapa Babas Mali.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega bergusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Lagu Joget dari Steven Kanang. Joget pengerindu hati. Kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai tau. Ninting lemai hari lima ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila malam anugerah carta sapa juara ke sembilan. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai bawa program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Perindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, jadi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu dari Andrew Bonnie James berpadu nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi dari Kate Jelema joget buah peria. Dahulu Siti lagu joget Bidayuh ya. Inya joget seribu kali sayang hari Udenkan. Okey, haram sama berperindang bawa program Raja Joget kita.

Aja Joget. Pukul 4 lemai, nyentuk ke pukul 5 lemai. Eh.

lantunkan joget seribu kali sayang lagu Bidayuh ke dipilih apa program Raja Joget kita ke lemah itu di YPM. Merinang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita angka benung irup lemai jam ke dia tu lalu pihak muka kita ke angka berjalai ba sebelah luar lebih lagi ngulok pengerami ke benung diatur jam ke dia tu jadi anang dak berjimat ya lebuh kita ke berbaik kutai ke berkah angka biak sandiak kita angka muka barang berkah ke bukai kita sama nemu ya bawa palan mensia mayu atau ke bawah tugung orang mayu kadang kita yang tadi anda berasai lebuh orang ke nak mana hati yang tadi dekat mencuri utai kita ya. Okey, lebih ke di randau ba studio mini konti RTM ba palan program Sarawakku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 ikut pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di Anjung Kawak ba palan pengerami itu ke diatur tu dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai ngolo pengerami itu ngau mega bala pemesai ya ke bisik datai mega ngagai pengerami program Sarawakku sayang bagi menua buka eh hanya di sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berga mai duit kini ba biasa dia kita harap ke di perhati ngomane ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berga ke di baik kita pihak muka kita ke berbaik kan amit muka ya anang kelalu rindang ngai ke anak mian kita nak temu tunggak lagi tersah dah ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke lemah itu bahawa program Raja Joget nangkan ketau aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak muka lagu hari Betty joget ngindiak muluang.

Okey, hanya joget ngindik mulung hari Betty maka lagu ke dipilih bawa program Raja Joget kita ke lemai itu peningkat. Nanti yang lemai hari 5 pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai itu. Di pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul 5 setengah lemai kita deka mendiang ke Panggau Cerita Tua ya. Okey, atau berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisik dekat diatur 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu tu ilah ya. Pepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterfront Kuching, Pangkalan Sapi, ngemekak Dataran Ibu Pertiwi. Jadi sekedar hari pengawak ke bisi diatur berserimai dengan Kuching ke Free Morning tu. Baka Fun Run, berserimai dengan hari pengerai runding serata dunia. Ke diatur bak palan ngengkah ke kereta Waterfront Kuching. Bisik diatur aerodance bak ndur kesama. Merdeka Spirit Run bak Tugu Pahlawan. Yang sekedari pengawal ke diatur berserimai dengan Kuching ke Free Morning 4 hari bulan 10 2026, hari Minggu tu ialah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, lagi okay, program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu Arya Celestina ngau Fazira Dom joget Salam Bekala. Nangkan kenyak lagu lama Ari Niang Michael Jemat joget baru berkelala. Ngau lagu ketiga inya Ari Lizwita joget burung kenyalang.

Tapi joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai tu. Nyo nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penudi awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tu dari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tahu tak?

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tetapi juga bagi membangunkan sistem keuangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi keuangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
1: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini.

Kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Okey, di rantai pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9. Kediator malam pergilah yang Bak Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betung. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM. Jam ke penudi itu pukul 5:30 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gayari ke diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemah dah ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor di Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Serikai, Sibu, Ngamaka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi maka di pelabak ke dekat hujan. Bak sekedar kanan dor di Kapit, Miri, Ngamaka, di Limbang. Lalu gaya kandang Tasik adap ke barat Sarawak. Ribut berpuput dari barat laut pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak. Ribut berpuput dari barat laut pengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai RUPS Meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, berinang kita ngau Siti lagi okay, lagu ke dekat di Pekit ke malam pergila. Lagu Singkang Arya Diana Shini. Sudah terlalu kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi pening amayu ah. Lah semua bala kita ya ke udah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tau ke pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita agak ngenang cerita rampai. Ya kejadi ngau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuah rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat na uleh hidup baru ya nya. Semangat ya uleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokat naban kia ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat lagi ka hidup. Nyalai sebenarnya aku nampuan cerita tu kujang lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia, kedalawa kami empat lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi, nyentuh ngagai 24 hari bulan 9. Au, penemuai kami kekian, kadekumai kami berjalan ujah menua ke betuai ke Tajim Sinua. Serta ada bantu kaunselor ya, Matthew Iguah anak lingkuang Aryah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala. Lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum ari nanga mutuak di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi maka pengawak Miriam yang kena kami minah kin kia ke maya kami ke di Manaidin subak. Jadi pemayu tu buah kami ke kian kebisi 54 iko inu ngalo laki kedatai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ungkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya RM500 duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat. Kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kita tadi. Meli minyak nitiah kini kok ia madah. Nanti ya kak dia bayar. Bayar nanti ngai. Nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai dipukulai ke sekali meh. Kurang hari RM1,000 duit kita Malaysia. Tau ke kira lebih RM2,000,000. Tak duit tau tadi. Dia suak ngagai siapa orang ya kebatang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya ga macam butai dian ketau de beli kita dal. De baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ka dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua ur dian. Nya kena tau na de tukar gagai duit rupiah. Jadi RM1,000,000 kurang lebih ya RM300 lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nyian nak nerima duit kita agak sila ya. Tanya. Ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dia. Oh, kingan ketuknya tadi. Seminar dapat tahu. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antum makanya kini.
sida yang alu kia kena nak duit kita. Lalu nama kena mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu silia lah madah kita lawan utai tau bisik dipadah ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kena ngala dekat aku tu si ngagai kita. Ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik di pansak kita lebuh kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama. Ba lekas sabak. Lalu pihak mereka leka sampai biau tau kemai nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang bandai. Ketiban asai sepiaku berengkah hari umur 40 tahun ke atas. Tau ke biak agi harinya sikit nemu sungai ke disebut uranya batang bandai. Semina yang kata nemu aja asal speko. Au, dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang. Ba cerita ketiban. Ba senantang tu nyangka mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entu nemu. Tak mayuah ke kita nemu kai arti aku. Tadi ngumai kita nak nemu sekali. Au, sikit mayuah asal sebut kebatang mandai. Sikit nemu. Batang mana itu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mana itu dukumai nangar rawun. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawun tu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu, ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi ianya sebangsa di bangsa sar ke diau. Ba dangarawan di batang mana itu. Sidak tu nak nemu jaku kita lalu kita pun nak mega nemu jaku sidak ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampiat nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidaknya kan nemu jaku ngu kita yang nak jaku iban. Lepas tu tadi bisik dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan lah. Terkejian lah. Ningal sedak ianya tadi. Berjakuk dengan kita. Lepasnya nak segi iban amat sedaknya lah. Udahnya sebarang kena nemuin tadi. Kita segi beranau dengan sedak ya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon ku kita tadi. Nyarai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami kian selia dulu leban ngai kenyau lama agak nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami kian bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai ranjiang. Ko sekedak kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia dia bini rampai tu lalu belalai dia bak babas nak jauh dia pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah, lalu dekat sangkai bat nuarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ke tuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang agak bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketaiban, bak pun surainya mah penyangkai bala sebayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
sebedau semangatnya tadi lalu dah baik sida ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba pejalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyian tadi munyi kaku tadi dah tang mayuh kepala kami yang tadi nak ngelayang ke semprai medak gayaan surainya. Bala kebisik kianinya sida ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai bak senantang surai runjiang tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Nyalai bala ke nganti nak ke semprai ngagai pun surai tu. Dia amai dua-dua berkerugau berdiri berkerdegi bak kerangan, bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi mengikut aku dayanya anak tahu ke telesak surai ketuai minyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia dia aku nya lalu. Burung dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem. Menua surai. Runjiang, ya ketbilang benar. Kena pansak cerita tuai. Leka sabak, ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi, batu me balas bayan kenganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya, dia baik balas bayan tu tadi. Ngagai menua bukit. Pertama mandai kerku mai orang diannya bukit tiluang ko sidak ya ko kita nya bukit mandai nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan sama bak pun surai kersebuat ketua ya nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi jadi bak pansa kenang cerita ti banti orang ke bernama orang kebo berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sida bisi cerita tu tahu ke nadai. Sida yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisi layuk tu orang bisi parai. Tapi aku sida yang madah kaku. Nanti kita dekat ngelawak surai runjiang tu. Kita yang kena perahu. Hari menua kerkumai nangaruang. Harinya kita mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke. Ngena perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke mereka sungai mandai ba nangaruang tu. Bukit mandai tau ke bukit tiluang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri ba jematan ke mereka batak mandainya tadi. Serta enggak bukit tunggal. Tak, nyak me tu si bula, bakal kau lihat tikau. Tak ada ni, nyak lihat tikau jauh. Tak me, udah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Nyalai, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runjiang tadi, kira ya bisa setengah jam kami dia. Nganti bak kerangan, duduk diri minyak. Nyalai udah nyak kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang serta lu terus ngagai putus ibau udahnya kami tadi. Hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang lalu bermalam ba rumah ketiban ke dia ke betuai ke bajiang. Jadi ditu aku ampiat nyangkiang gawai kelingkang munya dalam tahun 2018. Lebuah sedak pegawai besai sebab bisik geraban kami yang datang kia. Jadi pagi siti 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai tu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai. Lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runjiang bak batam mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tu ilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau sili lagi pasal pejalai kami ke kumai nujah menua batang mandai
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu ninga ka utai ke depeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanya sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelamaan singkang kita dia tahu nya pulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya ke nganjuang tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak senantian sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau. Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Ngakain tua seruai rampai semua menua kuliah pedak hari tintiang belingau nya tadi. Ku cerita amat mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu bak nurnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sigi udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya layak nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke inu antu ke tenda ada. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai seduai ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Dan mau begini kita gaya. Medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke berdirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke tengah sirak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan lebih sik subak dah. Ingat kita. Udah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai Senanga. Sidak yang mansak menua ke dekumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu gelung. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin ku ya, nyak menua Mandai Mati. Pihak ku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke Mandai Mati itu. Semaknar bukit Mandai harinya. Jadi nyin ku ya, ya ke bisa air. Lalu bisa kayu, bertengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi, pun bawah laba, ya kalai burung geruna ngayin tada ngeluang ngelingkang. Burung gerunanya, besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuh ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisik 6 ikut anak. Lalu yang kau mempu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak mian lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sedak ya lagi biak. Tau kemaya sedak ya baru ada. Bini rampai madah ke buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Aku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku gaya. Utai kerku mayronya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Ku orang buahnya bisi masa mimin. Buah bawah laba tu. Mpi burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi kaku tadi dah. Penyelai ya. Bawah labanya. Ya, nemu cunung. Nemu dia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia air yang tadi, tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nara dia pedak ya kekadang.
Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Nang kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan tek ka 17. Okey. Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan tek ka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu laban cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi kaku tadi dah orang ketuai ba cerita lama kita ye. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

0: să gulai săgeala.
1: Ya, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke Ditusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita ba segmen Sada Lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemah itu. Harap ke boleh bergulai baru apa awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngalaku hari tadi bersumpah masuk neraka lah. Sama lemah bertemu baru bawa ke buka.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingati kami Wifan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, berangkat jarum ngelagu ya saya nak Seramau kak pernah okay sama okay serba okay sumur kita ini mau ngau mau okay jodoh munyi ko orang kemanya dia tahu ya. Okay, tadi munyi lagu ke Terubah kena ketinggalan pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninggal. Lemai hari lima. Kena 2010 tahun 2026. Sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini. Baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nah. Bukan si minat lemai tu ajak kami merindang kita peninggal. Tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai ngaku Rolana Gilbert ngarap ke berita kita mana guys dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuh kita itu hari dalam perjalanan mulai ke diri Ari Nur Gawa harap ke semampai berjimat ya lebih baik ke kereta tang tajak pihak mesti sekedap peningat kita lebih ke raban terabai menua raban penglikun kita sidak ke gawak bak kilang kini gawak shift gawak ke dirimpu nak ngira jamnya tadi sampai jalan ke pengawak terus ke hati kita pengeran siang hati tak berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah Tegal bisik utai ke dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke Tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeran siang lebih berjalan ke pengawak dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Nah berita kita dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke di kerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSC ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Paket berlagu ACSC ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung, di pasar betung. Bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSC ke-9 eh? Bersamping harap ke Tuhan merkat semua pengawak sidak di betung kelebihki berserimbang dengan ACSC ke-9 ngarap ke mujur ya eh? Lalu bekas selama peningah kita pula baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami ada peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya kita mendiang ke dulu promo untuk peningah
1: Sarawak Agrofest 2026 ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 program itu dekat di penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026 mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi. Berserimai dengan Sarawak Agrofest ke diatur di Bintulu. Anak-anak ingat, kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu. Ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Setiap lagu baru hari Ika Saiful, Cheng Ngaling-Ngaling.

0: pasangan dalam program Hello Wai Sri Aman. Baka selama ibian ngau kita tau ke Steven Tapa Silai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menua Sri Aman sekali kenya bagi menua betuang. Nama berita jam diato balap ninga. Terima kasih lebat semampai mendiang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Berengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kedekumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninga sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah Menua Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru upis menteri pengerai komuniti, pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak ngau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili terima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidak pejalai ke bala pengajar dekat dipejalai ngau mana hagi dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat di kerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatu ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisik ngemendar ke agih belanja RM100,000 ungkup jalai ke projek ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Belah data yang agak program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar peliliah menua lubak antu pia mega temenggung kuih Aik Seng pia mega Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pia mega pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik di kangguh kedatai pia mega tuai-tuai reban bangsa di peliliah menua Engkelili. Kita ingin siap ngagai berita ti kedua. Jadi tu ngenang pesta seratuak ti dekat diatur ujung minggu tu. Berengkah hari serito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakak Seratuak. Aktiviti-aktiviti ti dekat diatur nyerumak program tu ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu. Pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke. Bisik mega dekat diatur, bansal berjual ke macam barang. Pihak mega program ngarak juntui, kedisebut mega perarakan tokong Fung Shan Shu. Seratua, bisik mega diatur fun fair. Dekat diatur mega pekit battle of the band, pekit ngelagu perahu, pekit main ball yang kedekumai VIP football, serta bisik konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang Lomba Perahu Regata Kurian ti diatur berserimai ngau program tu Pesta Seratuak 2026. Komiti pengatur program tu udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kelirik dekat ngau dalam program Regata Kurian diatur berserimai ngau Pesta Seratuak 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak lemai 3 hari bulan 10 2026 hari 6 bapentas utama Sri Kelakak Seratuak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program Tidakak Datur di Bagi Menua Betuang lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026 Bak Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen kalau ningkan di Bagi Menua Betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 bulan 10 2026, jam 6 lebih. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Bebayar.
0: Engau info nyat tarik balap ninga yang ujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Steven tepasilai madak dire mopuak dulu.
2: Okay, terima kasih yang kai Ibian tau ke Steven tepasilai kudap kunci ngau ketip ninga berita hari bagi Mas Riaman pengap di Betung. Ia nyak bak Hello Wise Riaman. Terima kasih lain ngau YFM kelemai tau bak awak sedelmai setiap lagu baru Ari Alex One. Lagu ke BCD Pinta meninggal kita. Terima kasih laban seram mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara yang kami. Syasha mendah Syasha di Sibu. Mendah ke Ari cukup hangat di Sibu. Terima kasih au. Laban seram mendiang ke YFM. Terima kasih mekat Nucu. Meninggal kita ke Bukai. Mekat ke surannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke bisik jemaat kami di Peningau FM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datai dari Lucy nak titi tak kemun nuju kapan belayan ia ke dia baksuh lupaan tu batang air sekayuk limbang Brunei pihak megat di miri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke titi anak ayang, titi anak ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama bujai, tau ke apa hitam, udah nadai kena 1.10.2026, bak spital limbang, lalu niang titi anak ayang, tau ke bujai tau, dekat di Sengait Balamayu, empat rumah anak ya, ianya bak lumur 11, lot 1463, Taman Sri Patiambun Limbang, jadi, mayan nyegai, ianya, 1 ngau 2 ribu bulan 10 ianya malam tu megak ba rumah anak ni yang tadi ianya ba lumur 11 lot 1463 1463 Taman Sri Patiambun Limbang lalu dekat dikubur kena 3 ribu bulan 10 2026 ianya hari 6 tu ba pendam Christian Bako Limbang jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang tau ke bujai tau ke paitam mudah nadai kena 1 ribu bulan 10 2026 ba spital Limbang lalu niang tu dekat di Sengait Belamayu ba rumah anak tu anak yang putu ianya ba lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang ianya lemai tu ngau lemai kemari serta dikubur kena 3 ribu bulan 10 2026 bak pendam Christian Bakul Limbang jadi ya berita kesih lagi tak tanya ngagai anak niang tu enyak Lucy anak titi pak lumur khusus 14 385 7725. Pesan ke Siti tu meninggal enyak pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ya kediau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangasipan, Sipan, Suong Sibu. Pihak megat di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Sab Belaga, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kena larintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, Niang Bangau Batuh. Kalai pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu, 3 ribu bulan 10 2026, pukul 8 malam. Bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawas sembiang 100 hari Niang Bangau Batuh ianya kena 3 ribu bulan 10 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke si Titop Ninga pesan ngetas ulit datang dari tuan rumah sebi anak pawa nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rantau limau Rayah Ulung Rayah Ilik Kerangan Rian ianya rumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Tanjung Pungkang, Lesih, Teluk, Lelegam. Pihak Mekat, Kabupaten Belayan, Dibunut, Rantau Uging, Enyak Rumah Jang Kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Pihak Mekat, Kabupaten Belayan, Kebukai, yang kenalah rintai, kenal Maritau. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit Niang Pretty and Power nak Charles Greena ianya kena 3 ribu bulan 10 2026 nguan ulit lalu ke pagi 4 ribu bulan 10 2026 ngetah ulit ngau cara semiang ba rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena kalau nguan ulit kena 3 ribu bulan 10 2026 lalu pagi 4 ribu bulan 10 2026 ngetas ulit ngecara sembiang bak rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu pesan ke si TikTok Ninga ianya pesan sembiang 40 hari nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai kena madi tau jadi ia pesan tu madah ke pengawas sembiang 40 hari niang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7 setengah lemai bak lot 1 2 846 Lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya, sekali lagi medah ke pengawal sembiang 40 hari Nia Alexan Adit. Kalau ia pengawal tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai, bat lot 12846 Lorong 2C 1C Fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke Siti Tok Meninga datai hari Joanna anak jiram mesan kaman belayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban kelebihi rumah mawat kaman belayan di Dayat Serikai rumah Sara Nanga Dendang kaman belayan di Gudang Merudik Setapang Melikat Merudik Teraja Bram Seruas Bakung Lutong Bakung Kelabit Bakung kaman belayan di Tangap Niah PD Indai Unau Gudang Tengah Berkenu Ngau Kapan Belain Kebukai kena larintai kena mari tu pesan tu medah ke William anak jiram tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026 lalu niang tu dekat di Sengahit Belamayuh ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko inyak sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung yang untuk kependam inyak kena hari 6 untuk 3/10/2026 jadi ya sekali lagi medah ke William anak jiram tak ke boy tak ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 untuk 3/10/2026 jadi berita kesekali lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301 pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami hari peninga kita itu yang nak serang anak amuh nuju Kapan Belayan ke dia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik ngul Langkang Ulu Kalung Basi Ijuk Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Rasau Genting San Sungai Keruh Nangak Kumpang Cangkul Melugu Pian Mekak Kapan Belayan Kebukai kena larintai ke nama dia kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup Sri Aman jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup di Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi ikut ke rampung baru macam pesan berat ke bisik diterima kami hari peningat UIFM.

Ukai Lulong, setiap lagu hari Winnie Albert Siko finalist bak malam final ACSJ ke 9 ke dekat berebut ke champion malam ilak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebisik diterima kami ke lemah tak mengingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kapan belayan yang ke dia bak nyelam puai kelawuh selepung gua ran biar mereka dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu sai tulang pakit undup ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini niang terimah Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1/10/2026. Jadi niang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini niang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1/10/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung akan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi pesan kapan nebayan ia kedia di Semah Matau Ranan Lipus Nanga Bunut Rasan Miri Kuching piam kat kapan belain kebukai kenalah rintai kena mahadi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Nia Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3/10/2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi. Bak rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Nia Matthew Manggi anak Numang. Kalai nguan ulit hanya kena malam tu 2/10/2026 lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan hari yfmiban@gmail.com kalau pesan tu datari Steven Gelau tak kape anak balang pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak kenalah rintai kena mana itu kalau pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 7 lemai buat rumah balang sungai sawah awik seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah balang sungai sawah awik seratuk. Kalau pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak berawah nuju kapan belayan ya ke dia bak rumah seliung nangan cermin batang rajang rumah puso nangan cermin batang rajang teluk buing rumah minggat nangan bawai baliah rumah filimon nangan bawai baliah rumah tuan nangan stulik batang rajang sekayu aik sud sekayu aik baliah sekayu batang rajang sekayu batang rajang biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena maritau. Kelebih lagi yang kenala Niang Suma anak Ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Suma anak Ranggau dekat diatur kat lainguan ulit ianya kena dia malam hari 6 ianya 3/10/2026 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026 bak rumah kau nanga bawai balih kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Suman Aranggau
Kalau inguan ulit, ya ingat kena malam hari 6 tu 3 hari bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 hari bulan 10 2026. Ianya hari Minggu baru mau kau nanga bawai bali kapit. Lalu pesan ke si TikTok meninggal, ianya pesan ngetas ulit datai hari Patricia anak agum nuju kapanan belayan. Ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Ancih Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kamar lain buat rumah bangsa di Jias Langau, rumah Agup, rumah Manja Sungai Naman, akik jemaat di Semukau, kamar lain di Batu Lapan Sungai Madur.

Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik, Bentangur, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, ia kena lah rintai kena maritu. Pesan tu madah ke pengangkutan sulit. Niang Siti anak Juli tak ke indai senah, tak ke atut. Ia nyak menyadik tu lemah junius anak Juli, dekat diatur. Kena hari 6 tu, 3 bulan 10, 2026. Pukul 7 lemai bat rumah junius Sungai Kelupu Bentangur yang diiskelegit madah ke pengangkutan sulit. Niang Siti anak Juli tak ke indai senah, tak ke atut. Ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah junius Sungai Kelupu di Bentangur. Awnya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Biaraban Masterpiece finalist ke dekat berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026 ke dekat diatur Lemai Ilat 3 bulan 10 2026 Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuong.
1: Dekat Merincah ke Industri Music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah tumegak akan ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke promoan tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya. Kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam mila. Ianya Steven Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Steven Kanang. Lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyedi. Minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita. Belok gerainya mai. Mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta mega ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyedi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapok. Lebuh kita itu ngerja pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megak lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama belok gerai nyamai megang-megang. Serta megak mujur berdalam semua tai tidi gagak kita. Labanti Tuhan sudah memujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita ini. Amin. Minggu tu tadi, kita sudah berkunci ke cerita Jesus ti sudah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega sudah mpu semua sumpah penulah kita. Lalu harinya, berkat sudah diberi ia ngagai Abraham, mega sudah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14. Kubub kudus. Perhati ke Abraham. Ia harap kalah talo. Lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus. Makanya megak dia tu menjadi. Hari kita itu harap ke Jesus Kristus. Kita pun dikumbai Allah talo lurus bermua ia. Kita ukai lagi orang keberusaha bermu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyalai, hari nyok kita nemu. Semina orang karab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekat ngagak orang bangsa bukai,

itu terang. Nadai orang digegok lurus di mua Allah Ta'ala uli hadat. Laban orang kelurus deka hidup ngenok pengharap. Tang adat ukai berpangai berpengharap. Laban orang kengerja semutai nitiah kadat. Deka hidup nitiah kadat. Ukai nitiah keberkat. Ayat 13. Jesus Kristus nebus kita dari sumpah tidak baik adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah. Ngeri ke kita. Laban nang udah ditulis. Tulah me semua orang ke digantung ngeri kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus. Berkat ti diberi ngegai Abraham. Tau diberi ngegai orang bangsa bukai. Diberi ngegai kita bangsa Iban. Bukai seminang ngegai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita. Uliah pengharap kita. Tau nerima Roh Kudus tu dah disemaya ke. Ngambil ke kita Iban. Uliah pengharap kita. Tau nerima berkat tu dah disemaya ke Tuhan ngegai Abraham. Ngau peturun-peturun dia. Kita, oleh pengharap kita, disebut Bible-nya, peturun Abraham. Nangkap kita tadi menjadi, Yesus Kristus, Tuhan kita, udah mampu sumpah, udah mampu penulah kita. Ngambil ke kita terharap ke ya bako Abraham, tau boleh berkat dia udah diberi ya, dia udah disemaya ke ya. Ya kebatan benda dia tu, semua berkat Allah Ta'ala-nya, nda udah diberi yang agai kita. Kita orang Kristian. Semua berkat ruah di surga, nda semua berkat dikenal kita hidup di dunia tu, nda sigi udah diberi Allah pai agai kita. Tak nama reti kita itu. Nama ke reti berkatnya. Reti berkatnya, tau disimpul kita berkata. Nanti Jesus berkat ke pengawak kita, artinya, Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bok pengawak ti digagak kita. Nanti Jesus merkat ke penghidup kita. Artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bok dalam penghidup kita. Haleluya. Nyalai. Nanti Jesus udah merkat ke ruah ngesemangat kita. Kita udah boleh pemujur bak dalam ruah. Ngobak dalam semangat kita. Nyalai tulis kota itu, hari kita itu diado ke baru. Born again, spiritually. Lalu hari itu sudah diado ke baru, hari itu sudah born again-nya, kita tahu dibaptiso ngena Roh Kudus. Lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk ke nyalai. Speak in tongue. Hari itu born again-nya, kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngena kita. Lalu kita yang lalu sero nyawa ya. Kita yang lalu grace. Lebuah ya datai. Serta megat. Ulih berjalai segulai ngu ya. Lalu bisik pengeriang ngerjau tai. Nitiah keiriang Roh Kudus. Lead by the Spirit kura putih. Bakanya megat menjadi. Nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita. Kita bisik pemujur bertubuh kita. Kita gerai nyamai. Lalu uliah megak ngerja pengawak ti patut jaga gak kita. Ngerja pengawak Tuhan. Ngerja pengawak gereja. Ngau ngerja pengawak ramo. Menyadik. Bakal tu dah dikunci kita. Tuhan udah merkat ke semangat ngau ruah kita. Ia megak udah merkat ke tubuh ngau pengawak kita. Tuhan pan udah merkat ke rundiang ngau penemu kita. Kita bisik sound mind. Bisik penemu ke dalam. Laban Roh Kudus dia tu, diau buat dalam kita. Haleluya menjadi. Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur buat rundian kita. Pemujur penemu pemandai kita. Kita bisik penemu dalam. Serta boleh muka pemandang jaku Tuhan. Lalu kita pun, puji Tuhan. Boleh nuka cara kita medak utai. Boleh nuka jalai kita berundiam. Meta noya. Ngagai arus penekok Tuhan ke kita. Nyalai menyadik. Laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak. Udah diberi yang ngagai kita. Bukai seminak kita ajak tinggumpu berkatnya. Tam megak. Ngerampit orang bukai.

kurang ke mana ngau kitai. Kurang ke mana ngau kitai. Bisi siti jaku Allah Ta'ala ngagai Ibrahim berpesah berkata. Ti ditulis babbuat pemungkal bagi 12 ayat 3. Ku Allah Ta'ala ngagai Ibrahim. Ngau ngagai semua kitai karab ke Yesus Kristus. Ku ya, aku dekau merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekau nyumpah orang kenyumpah nuan. Puji Tuhan. Tuhan ngemenar ke kitai boleh pemujur. Bawa jakuk pandak. Bawa jakuk tenyamai di tengkap kitai. Reti jakuk ku Tuhan yang tadi. Ia dekau merkat kurang ke manah ngau kitai. Nanti sidaknya manah ngau kitai. Sidaknya dekau boleh berkat. Kita suah muda orang kemen satu. Orang kemana dengan kita? Kita maju dalam penghidup sidak. Bakanya mega. Nanti kita yang mana dengan sidaknya. Sidak kebisi kawal sempekat dengan Tuhan. Kita pun dekat mega boleh berkat Abraham. Laban sidaknya pun dikumbai bab kudus. Peturun Abraham. Laban sidaknya pun dikumbai Bible. Anak Allah Ta'ala. Menjadi kita dalam Kristus. Nyalai. Bekeni ke kita tau tan tagan. Lalu ndak terkinsit hari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita tik ngemendar kurang bukai boleh pemujur. Boleh pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tulung sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita manah Yesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah Apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tu dalam Yesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Yesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak agi ngingat kedusa ngau penyalah sidak agi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Yesus Kristus. Hari punyum palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace agi. Lalu sidak dia tu lurus. Sidak uleh datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak ia. Bukai kuli. Beri penemu kita ngegai orang bukai pencandi. Kunci ke rahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang luke. Beri 10% hari utai tiulih kita nya. Ngegai gerija. Ngegai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngegai gerija kita empu. Aku nando. Tiding ngegai gerija tindur kita sembiang. Berkat kemeh balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat ke orang bukai. Ku Tuhan. Anang bakal Dead Sea. Dead Sea dah. Tak siap mati. Air uleh tamuk ngagai danau nya. Tang air ke tak tamuk nya tadi. Ndak uleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Aik tamak aja. Tang dok pansuat. Anang bakal tersiap mati nyok menyadik. Anang seminat nerima berkat ke diri empu aja. Tang beri berkat kita nyok. Ngagai orang bukai. Tuhan berkat ke kita. Ngambil ke kita uliah nyadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing. Ku Tuhan. Haleluya. Saya kena kita yang itu. Ayat tiga penudi ya. Nyambung ayat yang dikena kita muka program itu tadi. Galatians bagi 3 ayat 29. Kalau nanti kita nyanggi Yesus Kristus. Letihnya. Kita peturun Abraham. Bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi. Udah sah peturun Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris ngau Yesus Kristus. Kita sudah diberkat Allah Ta'ala. Lalu ketegak grace tidak terima kita nya.
kita megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita merik orang utai. Rindu kita mendak sidang nerima. Tu, aku ngena nyebut itu. Amat me kita kok merik berkat, kok merik grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. Waktu do, nang bo tanang, kui bo tikui. Tanya sama itu hut-hut ma, ngermai ke jari. Lalu bako induk tu dah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit teluke. Kena ngalik ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menjadi. Haleluya. Udah ngemenar ke pemujuan ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai. Ngau Yesus Kristus di Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemenar ke pemujuan ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujuan ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buan dijaga ya. Kini-kini ke penengok kita mindah. Saritu. Ngau kejemah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita. Ngambil ke kita uliah jadi berkat ngegi orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Siti lagu rohani ari Yorick Lee lagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026.

Pengawal tingkat kepemanah bangunan Konsel Negeri Lamaknya di Palan Seni Pemerindang Sarawak diriport kerja 4 hari dari Tusun Pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah, madaka projek yang diatu ditetap ke udah manggai 46% kalai pengawal tibunuh dipercayai diatu ianya pengawal bak ruang dalam bangunan dengan pengawal tinggal halus ke projeknya. Palan tu ilang meka ulian dur ngatur program keberserimbai dengan lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru tu ilak. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakot tu ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madahkan sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tu nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri mit megak BCD Prambu dekat ditumbuh ke, Nur Mandang ke cerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat megak BCD Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke ati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengharap ke Malaysia untuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mereka perkara tu megak udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu megak ulih muka meyakit peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngepeluang meranak ke pokok. Media yang riput ke pasport Malaysia Datuk, Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026, rutinya belinsur dari penduduk ti kedua dalam tahun sebenarnya. Orang kebisik pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ekor nembiak keterubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu ulinya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak akan nampak menyakit graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di Undang-Undang Sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kurs besar, ianya Undang-Undang Adat, Nyaraban Bangsa Asal, Sejarah Konstitusyen Sarawak dan Sabah, Tiknyeng Kaum Sempekat Malaysia 1963, serta aspek Undang-Undang ngau-pengau ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Kusayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensia mayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu megak ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menerus Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut Tupak Pengawak ngelancar ke program SKS bagi melamukah bak dataran pen setia raja. Ya mereka mereka diri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di Menuatau. Berbangunnya pengerami Malam Budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawak ketika diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketika diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid madaka pengeraminya dekat nur mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam Budaya Sarawak kediatur bat tiap bengkah palan SKS megak dekat ngemberan ke pengawak mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah Malam Budaya Sarawak mensia mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercalai ke Disnadin Miri. Nitek penerang dalam Facebook UPIS Kejaraya JKR Sarawak projeknya sudah dikemendarkan dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai kengenak belanja dari perintah besar, lalu tiga kebukainya kena agih belanja dari perintah menua.
Jalai Tidiado Dito ianya Jalai Cahaya nuju ke Jalai Penama Hospital Miri, Jalai Ari Simpang Traffic Light Hospital Miri nuju ke Stesen Bas Pujut ngau Jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau Jalai Bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak Simpang Traffic Light kebaru bak Simpang Jalai Miri Bypass Jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak mendah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikenak nangkup guna hari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua miri megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komando Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi yang megak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang di nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas kediatur Bak Tatau, kucing ngau betung, ti bekaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit ti sah. Barang rampas buat operasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembok bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang Unimas menerima Seraban 30 ikut nembiak keterubah, ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita ke lemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Rosi Tampung dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Upis Konsil Negeri Sarawak di Dipeda tambah bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipeda cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar undur balap kaban Konsil Negeri Bawum, melanggur laung menar ke rang unang-unang ke guna rakyat guna sistem demokrasi. Upis lebih kurang 300 juta ringgit, di Diriat tuan ke melandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata, disebut Sarawak tu perintah bisik Dewan Berbaum bisik Kepis untuk Kepala Kaban Kusin Negeri Dewan Indur Makai Indur Senian serta Galeri dikenyadi yang diketuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin pernah 27,062 tahun 2009 kalai untuk muka percuba dikenyadi yang diketuan Agung di Malaysia di peringkat gagal turun dalam bulan September tahun 2004 percura pandang kemenyukan etnik kebohongan bangsa dengan bumi kenyalan sekian Astana Negeri Sarawak mantap kanan lalu dikepit hubung kereta pernah ketibak digagak selesai rampak tanah 760 meter square nah cukup benar ngemantup ke pulindo pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching Sarawak tanah airku Sarawak maju makmur.

Okay, terima kasih Agip Nia. Kita ikagi mengkam gulai sejalan ngau kami ke lemai tau. Terima kasih mengkam Agip Nia. Kita ke bisiknya apa kelebihi Raban hari page YFM station YFM bus station pemerintah kita memang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai keseluruhan milih YFM seluruh nyukung YFM. Terima kasih hau Monica Maria Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kami miri seri tok ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan mereka pergi terima kasih DJ sama jalan ke Pengat Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malaya Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali harap ke Mujur Pengat ACSC Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang memang kat Juni Band mesti nyapa megak mereka gari sidak di Miri mana ke lemai tu Lina Bugis hari Johor meraka gaya hari di Johor panas hari itu selamat lemai sampai jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti kok ya. Sindon Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana kok ya kena melindang Rimpu dan juga semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerintah kita. Thank you DJ sama-sama. Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua ke hari kelemai tu mana kami di tok ya. Nora Piling hari Batu Niah mana ke hari kami di tok ya. So menjalai ke pengawal nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching pemkat di Dinindor. Salam saya sama lemai hari Andrew Chemasi yang kuya. Agnes Inerubin sampai jelek kemuan nuju nuan minta putar lagu hari Linda saya tinggal serarak kena melindang semua peninga di Sebarandor. Merdan Ashadi sama lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Ashadi dari ni Sabai jalai ke pengawal Pak Konti segmen sadar lemai gaya hari di Sri Kaimanah ku ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peninga kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho ku ya. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megak siapa hari jalai simpan semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik jalai kena merina Rimpu ngau peninga YFM Clarence Semidan. Sebab lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena merina di Rimpu dengan kaban FB dengan semua peninga YFM any tinggi ya bisik mandang ke share gambar mengau sikut finalis ACSJ ke 9 lemai lah bak betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi si mendak yang tadi bak Facebook mantai ke Rimpu tu tadi berkongsi ke pengagati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi ke bikin bala finalis bak ACSJ ke 9 di Betung ke dekat dia tur ilak nah. Jadi Francis Sanchez muka bisiknya apa ke lemai tu terima kasih Catherine Robin saat lemai DJ sama berjalan ke pengawak terima kasih David Iko muka Cindy Ann bisiknya apa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke gayari mengkang bersebun di Sri Aman selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat ujung minggu apai lambai muka bisiknya apa Iba Vincent Rina Nina Rose Lia mana hari kami di Bayata siap kah lemai tu ko ya. Tahu muka bisik nyapa ke lemai tu Alice Spencer Polimasi yang tucum selalu Brody Muyang Lily Anthony yang muka di Limbang minta putar ke lagu hari Lucy M nak tinggal bega Nita Sapit Kandau hari Seluis Buti ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana Anita Nawai terima kasih yang muka James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu peninggal kita kebukai ke seluruh mendiang ke YFM sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Pernah Sarawak di Sabah kini di Semenanjung Malaysia ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM Bak Dinindur harap ke semampai boleh sejalai ngau YFM ya. Ayah ni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho Trimak meh Kerapa Bapa Semali.

harap ke pendengar semua pula sudah terperindah dengan lagu yang tadi nah. Jadi atau setiap lagi lagu kebisik dipintap peningkat kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randau Pemansang hari YFM.

0: The Gulag's Jalai.
1: Okay, selamat mai pendengar manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okay, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penataan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencuba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021, aku dalu diciri kenyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari, 11 buah rumah ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah
1: semua ya?
2: Nah, semua ya
1: 15?
2: 15
1: tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi Bak Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita
2: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu ba peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami enya

0: San Batang Kari, dito bisi doiti school of primary, SK ng ibu ng SK Lubuk Panto.
1: Awa.
0: Dito sudah belajar dari prasekolah ngagai primary 6, tahun 6. Lepasnya, sudah ngagai secondary,
1: secondary
0: tahun 1 ngagai tahun tahun 3. Tahu terus kangge lima bekannya kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu. Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Agai MRSM Betong. Pompat pun lima.
1: Iya.
0: Bisi sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
0: Berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan.
1: Anbiya kita ba pilih
0: mulu tu. Lalu Maya kage pom 6. Nembia itu sudah masuk age SMK Kelili. SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi ya bukai keterus dari pom 5 masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG. Institut Perguruan membekal de Kucing, Batu Lintang, Batu Lintang, Bentanggur. Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk aja tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical. Mayu maka buat simban kebukai.
1: Oh, tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
0: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang ba perkara pelajar dan biak ba pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu tu.

0: buat tu. Laban uan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan uan tau ke kedi kenatai ke bala manyu bagi uan. Tu agi nampung tentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyum ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong ke secondary.
0: Banyak nyu pulang ke negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu ke kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi tiap yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu balan nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: Siti penanggul ke besai dikira mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Ya,
1: ya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mental baru.
1: Benar rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai ri benua badare Kuching den nemu gitu kira-kira umbas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau genang ngambi kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudu dinga kita ngau bala kebenung kita, kita live penyawuh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Wan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tu Wan dengan manyuah bahkan ni cara kita boleh ngenatai ke diri dengan game benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut dengan game menteri awak
1: ya dulu nang amat Siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Ada tu mana mimit bisi jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai amana bagempuang kin kita bagetua ruyung tapi jalan dah 50 km nadai daya kami tu ruyung hati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: halo bedau ya
1: sampai kalak ada sapular tu jadi nyak kangen usah kami
0: tu nyu nguyeng agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru di nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Benua Ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Tapi aku gak ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Alam dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu perundukan perintah agak kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi susah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang nada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda bisi ge peruntukan. Yeah,
0: yeah.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya. Yeah.
1: Nyak ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh damai perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupu-mupu di itu. Mayu apa kes ya, beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala. Tanda itu jalan kancur bangsa kita sade ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ya ke nengin tu jalan kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambah kena bisi RTP ke Debre YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah Debre YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah. Nanti ke ngagak dah. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, merak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusak.
1: Nanti RTP nyen ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nanti YB, doikonya. Udah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketu suar udah suah ko nganjuangnya jalai ketu sabisi pansa kata tadi gambar tang nganti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh jadi peringat manyuh bala kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video atau di pada kita ungkap ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin untuk kami boleh data yang agai menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu ngau titik lagu dulu lagi tua enam pun baru bila kita akan dengan kami terima kasih pemanyuh dengan kami secara live di RTM Kelantan ke channel My TV terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randau tua itu penghulu. Projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia tu nyengkam projek ke udah dipinta bala kita tadi tu ada ngelasa bimbit sementara projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya beka rumah beka ngeripe rumah beka atap
0: yeah.
1: Siling tile, kipas, pagar, bisa pemansangan. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun kuda, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga datai karan nih.
1: Jadi Ote kira pinta tadi ni. Ote ke Benung kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira siti lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge ke apa. Kena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya. Nanti perjalanan itu buat baik nanti baik barang. Bekari itu ke pasar main buah lada beguni-guni. Boleh di pasar, beli baja, beli terbuka,
0: tu sana. Berangkut je pedias
1: ni. Nalai, narap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis tu. Boleh ada pujur ke, tu udah ada taiba MP, lalu udah ada baya, ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau berkini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai bah. Menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang segi pedias nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi bah menua tunggak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke bak utai tanam atau ke hasil dari penanian jari baru tadi kemudian benda lada ni kan oleh berkongsi ke bimbit
1: jadi ia ke dia tu utai ke balak dia kerja kami itu hanya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit, mesti susah mimin. Buka kita nak benda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas, tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun, sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu, benda pengerindu, pengrajin, lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap, mujur untuk ini, ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai, beka hasil Siti, nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisik meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia. Bisik. Forestry kan gitu udah. Kemrek tanya lalu dau nyari ya ke dia tuh nyampau Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah ampu mayar kersai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk aya ke taratu lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanya di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi penghulu, engkau ikan kena tupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa udah dijual kita di market luar. Lepas itu kita dah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni hari jual semuanya yang kari tu agak skim gemburu ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buah kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga buah sungkit. Hanya mal ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: sudah ke belajar ke pasal asil pernah jarinya sing belajar di bala tua di tobo pernah nak jumpa lah
1: nang belajar dari orang ketua lah kedolong sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayo tu buka ya, nyak sedai ya, berjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nah, ada peda. Dan sobat ada peda, baik apa-apa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku pun ya. Kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kami sebuah tadi luar sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok peningkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Hantu itu untuk pada hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pada masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa nuan jadi penghulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua ke pegawai di bukan pengaku tiap-tiap sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai mesti laban bekas jalan simpang kampinya 6 km. Kedetonya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah dah nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak balai cikgu. Kasihan medak balai nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah. Oh.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana, kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang sedentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke Penanggul tau ke Serana ke Diratai ke Balai Rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri tau ke bekeni ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya.
0: Oh.
1: Labannya maya sedak yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Tau. Oh,
1: so. Kelebih harinya, kami bisa grup. Grup, saya dah tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tua-tua air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tua air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya, ke rakyat biasa. Bisa grup. Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi tu rumah Batang Kari, kita ingat grup Batang Kari. Lalu lebih harinya, saya dah tahu kontak aku mbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139856512.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita angkat yang selesai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur revisi ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara buka ikan tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang buka ke dekat di kepulsi kanuan oh, engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku ke dekat di kepulsi kanuan
1: oh mana kanya
0: oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh Penanggul. Sida ikan. Mansa aku, dia dengar pendiang aku. Sida melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, meter yang sida kedanyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama Penanggul, nama kena bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi, maka dia tahu. Semua rumah panjai dan kari itu. Udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, kudah ngau semua.
0: Mm-hmm.
1: Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja, udah siap. Jadi nge Nangga Mengka, tahun tu tadi, udah ada sungkur orang, sebenarnya nembuk ke dalam.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ngarap ke. Semua itu laban. Maya ke bertemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya salam. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otai kedai kerja aku ngelama tu nguji nolong bala rakyat ngambil pemujur tidak pemujur aku punya ngambil gaga-gaga kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyajak hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita boleh temu baru nyamai carai lantang senang bide lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wau ke lemah itu ke bandar kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringan manyu balik kita tempat lagi kita ke dia bapa yang benua lubang tu atau begak kita nya berasai gagati lama kita ikut dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari setak dun hari setak parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengelu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tok di Ulung Kari Lubang tu. Berbuat bagi kita ba awak bukai dalam program rantau pemansang bawa aku bukai ngau kami semina di YFM. Sebulai sejalai. Terima kasih.

0: dekat ngericah ke industri music Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Jangan buli, jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, alaku hari berangka jarum ngau Sylvia Ji yang irai pengrindu au mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tau ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak kena frekuensi FM mari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Tapi muka kita ke uliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau ba channel Astro ke malam tau. Kalai ba awak pemerina malam kita begulai ngau aku Sam. Ba sekelama 3 jam tau lagi ya. Jadi ba tusun program pemerina malam kita ni. Nama ka selama pukul 9.30 malam tak lagi kita mendiang ke program Rana Urwai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu ba jam ke penudi lagi ya. Baka selama malam hari 5 begulai pa irama etnik ke pupu bangsa. Ya ke tusun segmen pemerina malam kita ke malam tau. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, Baprina ngau lagu-lagu. Ada lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: Nama berita kita itu, ini nama yang kita tuh. Tuh kenyang muluat, lama muda kenyang makai kuno, jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nyau cok. Nya, kami begawai begupuro makai kuno jani sangau. Akai kami serumai balak gagal, ukai kalah ucau. Kerat gaya ngai merik mama tau bambam kakau kitanya. Dari semari jaminya udah ni yang baru ya kak mati kak merik ulam makai jaminya. Ya, nama kuah jani sangaunya mati ucau. Alam ingat kerana ruai ke sekali tu.
1: Pagi tu, bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Ini aku sama teh ke daun cangkua berpengalaman dien dulu. Selawa bekal sekolah baik deh lagi.
1: Mau jani nak kotoran sekolah lagi ni. Ini berapa upahku meri jani makai begitu?

0: Upah saya memang buka kopi ngau asyik naik baik dek. Nurun ke sekolah pagi tu. Nemu dah jam buat. Nak ibu minta upah ke buka air meh. Alah jumpa lagi dek. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang ni lah saya. Gampar ke? Itu kanan janiknya lagi tutup mana-mana. Udah dek mereknya makai lagi. Mari, nada rata biar deh. Nasi amat janik yang nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Hola. Puta pasai ngai na dai kareja. Oke. Ya nih tu. Nyom beri pagi apa gitu beri kini makai. Ada itu nak guna. Nanti kelihir foto. Nya. Untuk apa kita jadi jani? Makai ulir meri. Hehe. Nah, makai kenyanya kita jadi. Awak kau kejepat kimsai. Makai ni sanggau punya. Lihat ke saya, nang uang tiang tu ilah. Maka kena jun aja tu kita kau. Mama tu ni nilai kekurang ini jangan itu. Satu, dua, tiga, empat, yang sembilan nyamin, sembilan. Bukas pun kau kayak ini mulai ni. Maka aku salah kira, ini salah kira aku tu. Tahu hitam-hitam dia aku tu. Bisa salah nyet. Nyet 2 3 5 ngom si kok nyet nyet 9 oh ini 9 kasih 9 ini jani ini kusang hal kau lagi kau ngomit kukulita kau mahu sama mama kau main kukulita kau lagi kan kalang jangan itu mau tay ini amai bangam aku tu itu jangan itu nyong aku kulita
1: lebo maya lembiak pulai sekolah dengarinya.

0: Manuan, ngaman tu kadinya baka kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benua berbaik kesidan biak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyenyit brek dia. Nanti mesti driver bakanya. Asyik belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyit mebreak tadi. Aku nyenyit meh. Sama belat kenyit minta indah jani memesainya mansak jalai. Nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Uji itu presiden lah banyak. Percuma berbadi ngapa. Mai bala nembia agi dalam kereta, urap pulai bambit nembia sekolah.
0: Amai nak meleti ulang kenupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuan. Tintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Jabut, ni dijabut. Bisi babilia, ini dijabut. Alai di kangau, kangau kini dijabut. Ini dijabut lah kangau kleh. Aso ke muar rumah, tu rumah dulu ini dijabut. Dia tu alai jempat.
4: Bisi ini pada pohon nyumai buan tekai gulai daun daun cengkuak. Iya nyata tadi. Lagi dulu, ibu minut. Lagi aku ngau kia dulu.
1: Nai, nuan, nama dia juga geseh, nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nai, nemu dia, banuan. Kami sedak tuan rumah tadi. Nyoka belantak dah, nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Ndak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami ke belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi, banuan. Nasib aku ndak laju mai kereta. Nyak tuai rumahnya. Leban ya kenampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tuai rumahnya tadi ndak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bab mua ya nyak. Lalu lantak ya baru mai janiknya tadi ya.
1: Apo kadang nak janik ke nyokak ngasuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi kasih dia ndak me berjalan ndak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi tumbu tu nyemerai jalan nemu de. Nasib na belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang madah. Baka janik sangau ko ya. Aku tu na nemu. Ndak kala bekelala ngo janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas pilak tuai rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak pedak rimo mesainya.
1: Nai, nama jani sangau nyi dekandang yang makan ni nuan. Kati kenyat tau lepau dah. Hanya nyi sangau, baru pansuk ri bilik. Uji nanya ya.
0: Nama, utai ke capuah seluai di baduan tau minuat. Nu tegeseh, ngangau. Ndi bisa naik makai jani panggang. Ha. Baik, makai serumpuk, makai kita serumah bak luai. Lagi, sama lagi.
3: Bisik sangau, bisik ukai mimit, nemu dek. Ukai setibang, nemu dek janiknya. Nyin-nyin siku janik, nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban nemu dek. Tuh, minut. Ha? Bapak dek gerah jari. Bapak dek nak bam, ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Siapa kempu jadi tu? Bab belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah jadinya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawanya lagi.
0: Apa? Besar. Jadinya tuan rumah. Mamanya panggilan kita selama itu. Dini dia beli. Nyak tuan rumah. Nama jadinya tu. Jadinya siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi abis cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tak ngau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada ngau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek, bisi tulih bak nama bak belakang janiknya. Bak pendiangnya pun bisi tulih nama yang pu tu dia. Nya tulih hanga tulih jawi. Ngambil ke janiknya mai kala aku ya. Bukai dengan mu, kai je sanggau ni bisi sekolah. Sekilia aja, si sekolah jawi nya. Nulih pendiang janik ngau tulih jawi.
3: Apa wantau bisi cap es badada janik tu? Sabrina sangau. Patut di ngelala janik ia ke rumah. Nekati ketutau lepas sangau.
0: Hah? Nama tu janik aku dah. Daya aku ke janik aku tu. Tu ke janik ke diri kalau kelamang kuncian gila. Tu ke janik ke pembantu besar. Sesinggi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum dah.
4: Nama nenek, nama teman sabak deh. Sabak parainya.
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Dia ke kemari jalan yang makan bagi tadi dan untuk pagal. Pernah ni jalan itu hanya lepas kena langgar kereta. Tunggu jalan ke pemandu ni kesayang aku sama pemandu pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya. Teriak.
4: Bini laku nemu janik di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suhu aku turun ke belakang beri janiknya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang tersuri beri janik makai. Hari ke petang nanti pedak si dia janik nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tini akan pelak jani ini tadi nyom masuk dalam kerumpang babi nyom beri makai ni kaki aku nyom tu dulu bajani aku nemu di nyom terujuk sidak ya aku nanti pada utai nyom kai ni nama bak kita ya nangat suara beri jani lagi petang kai ni pada utai ya.
5: Di itu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu dan nyamri jani makai tumbuh-tumbuh pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun cari kenya. Aduh itu sanggau sanggai ngebadu-badu perangai itu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai aku deh. Baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak roh gigi nyawa adanya.
4: Okay, namanya ya terumah pagi tadi ya kepansut keluar kin tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik siyo ke baru ngajar pak SK kanyok dia. Ya ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya kedinyang ya jajak pak ngelamak tau. Setiap pagi nanti kalak-kalak nganjok nge ben temu nganjok nge ben. Nanti ya temu mereka nik makai. Nyombo sekau waktu dah tuai jarak. Kok ya nyombo jani ngai kecilunya nyiwama. Ngai ke stindiat ya labuah. Kok ya, ngai ke siom cikunya, labuah stindiat ya, stindiat tu dah ini kunya.
0: Kejulah amai tu jambuat. Ya tu aku nak dah jangku main waktu tu rumah. Nama jani aku dah kena langgar ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagi ulan ting langgarnya. Kilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerga 5,000. Sapa orang kan ngantak janik aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ukai dek ke dibayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau.
0: Meh kata tahu bekerja minuan. Ulah tu munul jalan aku nyak ngantek jalan aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke nganteknya. Pun sayang aku bergetuk minuan.
5: Aku madah ke dek sangau. Dek kalak ningak atur atur jalai atap pengangkutan awam darat 2010 pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh kengesuah kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalak ningak tanya dek. Nah, ingat kita ilah, ngai kenyak tanya semua tu ulantak kenyang dia megah.
0: Hah? Bisa tu apa kenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai si daya sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam, baka bas, kereta api, inyak perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum, nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau? Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 kum dia nyamu dek.
5: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kang ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa ngau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu kita itu hukum ya ngai kedina nemu RM250 kasiko jelo RT gede nya nanti 10 iko kali nge 250 pikirannya kumai dina mayua nya di mayo duit maya tanya mpo nya pen ngkasih me jengka ku anak ke macam-macam ngau-ngau
3: nya baru hukum mimit nya sangau. Ente orang ngempu janik. Ente orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bakal kami sedatu rumah petiang tadi dik tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000 tahu ke 2. 2 sekali.
5: Bedau lagi kebangan tak kejanehnya dulu tadi. Udah dibaik siras kita kenyok ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedina nemu. Dia aku gak suha dia berpikir-pikir aku tetu. Anang kak bermain dengan undang-undang. Kumbaya di sebarang tajak penjelunya ukai mesia. Nanti orangnya berbadi tadi. Ngantak jelu ketupi itai kita nya kena tinggal hukum. Besai hukum ya.
0: Ampun, ti bekenya jabuannya masalah lah bayi aku ngelupa ke janiknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
4: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asuh timri janik makai. Di kena hukum. Nanti dia nak ada duit, jual aja emas dia kena mayar. Nanti tidak ada cukup emas dia. Nanti punya masuk, ngakai kandang janiknya, ngambil kurang jual dia, pemam. Kena nambah mimit, pemam.
2: Cerita sila mata mahai kanyuak kalinya ucau. Saya umai kejanik sangaunya. Tanya amai tadi sikit udah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lak sesegau. Nentua ke ngacau utah tupi orang. Nggak ngujuang ke kereta orang belantek. Nasihatnya enggak berbadi baca laluan. Nyalai balak. Kita kebisik jelu tupi ucau. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai. Besai hukumnya ucau. Ingat kisahnya ucau. Buka apa ni yang kita ucok dengan mereka? Kita tak merti lagi. Minta kejeluk tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni si manggai. Jambut ngelutuk rumah peti yang melini di bem. Banuan melati badi. Rumi nuat Monika Midi. Program landa ruai itu dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal tu.
6: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendengar ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendengar ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Kita berperindah dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendengar ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

Selamat malam peningah. Di itu kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada binsang mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS Dr. Depni Dewi Steven Kaluang madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Ia megak minta apa inai kelebih haki pak menua ulu ngulih ke sanding penemu pasal perubat nanti nyema anak ke diadah bisik binsang mulut ngau kelekanit. Ia madah ke mensia mayuh ndak patut percaya ti madah ke binsang tu nyadi ketegal kena sumpah laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenyak anak miat ke binsang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyeng kaum ngena butul khas serta mbing ngau apainai. Ia mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madah ke RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik ba simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di Serori inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengka guna ngau infrastruktur ba tanah pendam Islam Kabung ti bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Ia mansut ke jakunya ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan itu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke sekolah ti baru dibukanya nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngagai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengka guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagai ngakira banembia. Ia mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan Nur Medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedar nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengka guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nembia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Bulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjing kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa unya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS Profesor Dr. Pauline Bala madah ke awamnya lah muka dekat berarti ke sistem undang-undang ti berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat digulok lebih 200 sekurang ari menua tu ngau ari menua luar. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

jadi hari harapan masterpiece ya. Finalis Braban ke dekat Bapakit malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergila. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di betul. Jadi malam tu benar diatur full rehearsal tau ke raptai penuh. ACSJ ke 9 ngambil ke Pekit tu malam pergila diatur ngau hamucur ya. Jadi tahu datai berbalam mayuh kita ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpikir malamnya pergila. Okey, lagi Pekit tu muka di tabur ke terus hari YFM. Lalu pihak mereka boleh daripada kita live Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi jam kedua Pak Merindang malam untuk peningah. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Bedau kita bergulai program ke penudi malam untuk lagi inya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam kedua tu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tu. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini maka kita ke pejalai kita ke malam tu. Ya. Harap ke Likun bertengah ke Jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu hari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngesau kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.
1: Dengar ke YFM, radio keberitaan kita didengari.

Hari Ika ya, malam lagi muda kita akan ke Benung Lantang Kati Hangulok Pengerami atau ke Bisi Pengawak ke diatur ke malam tu ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke Anang diatur, pengerami ke diatur. Lalu kita sama nemu muka di muka Benung Diatur program Sarawak Ku Sayang. Kalai malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia. Ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kalai 168 dikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah. Bisi nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisi nerima pingat tu ianya 44 dikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima. Ditangkan ke 26 ikut area upis resident bagi menua muka. 22 ikut penerima area upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisin terima pingat hanya sidak ke gawa area upis pengerai menua Sarawak. Upis kerja raya, upis parit ngaun tali air, upis lin sebi. Ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngagi orang ke gawak ba upis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang ngau cukup mana ya. Okey, hanya muka siti hari pengawak ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka anda ingat ya pergilah ngau muka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai, program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Okey, ingat tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesuluh.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliak managi hari kengerana.
1: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang uleh nerima, jaku ti endak belebas, uleh ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai uleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Maria Nelson Rangsiang ya, penyangkai kumang macam ketai pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi, Tuan Ku Jafar. Berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tilah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 nyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berengkai hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat Megak ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah. Kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi, Tuanku Jaafar. Berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ialah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

Ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, so Manda Borneo Arya Sueli. Hanya lagu dia kena ngepon ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau ya buat program tu kita mendiang ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Okey, jadi ke sekali itu kita mendiang ke lagu Ari Tony Peace Band. Napa-napa Siti lagu Bidaya ditangkan ke lagu Ari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu nangkan ketuk bawa program irama etnik Pupu Bangsa.

Okey, lagu Lompa Wang Aria Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita berirama etnik Pupu Bangsa ke malam tau. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Aria Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai Lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Donilang Tengalan Lagu Bisaya ke malam tau yang.

0: di sepasang. Hei kau Job Ahom, aku tengah
1: lagu Bisaya Arya Donilang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah enya hari Eliza Suzina Jobeng. Jauh lagu hari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya. Jangan malam tau.

Okey, lagu hari Bobby Layang Megak dipilih buat program Iratma Etnik Popo Bangsa kita ke malam tau ya. Nyonya nak berasa peningah. Jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12:30 malam terlebih kita boleh mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergila. Jadi nak tahu kita boleh bergulai bawa pemerintah malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh berlelak ya, sudah tahu lagi. Tapi yang megak harapkah terus segurai sejarah bawa awak ke bukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Numuh, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Ari Bangsa Melanau, ya? Ari Etnik Melanau. Okey, ngaunya bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belelak semua.

0: Sejalai
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gata.

laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak padang bilu lama, bintulu.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hi!
1: Hi!
2: Anang nga ingat, tinga ka.
3: Hashtag Nundia Active.
4: Hi, Monica.
1: May orang nanya, bagaimana macam berita dan sebenarnya bisik prompter ga?
4: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hi, Larry.
6: Muji.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedap ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut lawat baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
0: Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemai macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: ninga arap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang bantah bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu, nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawet, tanya nanya Puan Pini. Nanti kita ada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya bisi. Teh kena tengwek kianya tadi. Teh bab biluan, baik kok. Jadi teh kita berarti ke, ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, teh kita berarti ke, bekerja mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uliah mansut ke jaku berkat tau ke kutua, munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jako kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jako ti uleh ngering tau ka ngelemi korang serta jako ka ngasuh hidup tau ka mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita ke milihnya nama tekat pilih kita. Labat jako kita tu bisi kuasa. Jako kita tu ianya nama tekat disebut kita ya tau nyadi ba ketempo. Tak akan jadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Aw. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngotindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
3: Plaza Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie.

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Statistik, mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujuan ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: Inga, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: Why FM?

0: Giga FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding nanti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah.
2: Oh.
1: Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Nanti buat penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
2: Betul. Laban tu mah. Dukumai aku dunia modern ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal.
1: Yeah.
2: Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya.
1: Oh.
2: Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi tu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkau. Ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita ti lama ngau penghidup kita ti baru. Bekini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nak munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mereka ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ini ya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngeruang berandau ngau sida lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ura bukai
3: sajurai 635 belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Krematawas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si galan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kau, engkau telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras ba nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Buka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronia. Anang tak membunyi, tim tak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa. Tau ke dijamah, pesan tu, hari YFM.

0: Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama ting ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja Sigama. Pengawak kena patut eh.
1: Sigama.
0: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
1: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi, tau ke dulu supak, tau ke menyatu, utai ke disebut wan. Bak tanya jakuknya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam kehidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Bak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Bak pemanah nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisi pengarap. Artinya nanti tua bisi pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya, ko Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisi pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin keduitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
0: Pengangkuan kita ke
1: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak ini nyalai bak portal berita kita selalu medak mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto. Duit tu mana anti ia jadi panganti mana. Tanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mayo makai teh manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang ti nadai sekali nya mana haji.

Suliak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nicabanacu.
1: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

Ito, kumana kita ka na kasronok ka. Hiburan. Ngayon ka utay ba happy-happy. Kasi masayang ka jadi penyanyi, ka jadi principal. Kadang-kadang ga school, baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buah panjang. Jo, nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu. Lagi ingat kita. Bukai dek melay, aku melay. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu meo na rende kada hadang handphone nya bae lah school ya gambar utai kan patu di gambar ya mayo cikgu yang ngajar ya main handphone SMS kumanda ngabala pindah nada cikgu tu kan tu anak kita ya nya marti kita ngajua anak kita yang ke school.

0: bisi sekedak madah semengat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuul nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuul ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya, artinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tunga dini nualia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal kapal semangat ni ada. Tang ngagi kita itu nemu Allah Taala nak semangat. Ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debaik. Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagai kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi to anang tu sati kita koya arab kala tala lalu arab megak kaku dalam rumah apa ya ku maiwah bilia enti ya nak bakanya aku nak madah ngagai kita aku dekak kin lalu nyedia kendul ke kita lalu enti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita, aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku empu. Ngamik ke dia nul alai aku, dia megak nul alai kita. Dia alai nul Tuhan Jesus, dia megak nul alai kita iti Arab ke ya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu, bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu dah ditagak ke ya. Nadai leka jaku semangat kita nyau kapal kapal 40 hari bak dunia tu pada ngore duduk sepiak nadai jakunya ya bak kita itu nemu Tuhan kita terus datai ngagai begulai ngau Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main ke lantai yang orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

0: Sapa ganuno tai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Itu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nemak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu sai. Nama nama ke buah aku semua ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari car dari kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: ada subak yang spraynya. Harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bakal sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek bakal baju serumahnya. Baik si dek ne bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Udah kan nanya. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemersat. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan jadi tuyuk. Tau megak jadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan jadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih jadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri jadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri jadi tapa.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, segi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey!

Jadi aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: Moka 98.7 FM Y FM.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu utai ke maya nyadi persoalan pas setiap ikut misia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu ku ya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak beli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana mak penghidup kita. Ya.
3: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ay, sobrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: na magaluan tu susah ti.
1: Eh kati na ibu, ay tu susah ti meh. Utak kedua jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai boleh keuntung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang pepangai bak pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bak RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke

0: Selamat pagi, Tok Kelas Jalainga YFM ke pagi Tok Pagi hari 6, 3 bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya. Meningat kita ke seluruhan Amelia YFM jadi ke stesen ke di Kerinduk kita meningat. Lalu bekas lama sudah kita yang tadi ngepun ke pengawal kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu, aram kita sama belak sampi, ke pagi itu mai kita sampi mulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belam nyadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu sampi semua kita. Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta Nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dua sekitai ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyinya, berengkah harinya Yesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ya na tau na mansang ngagi Jerusalem lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru ari mati ba ari ti ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh ngeraraya. Ku Peter, Allah Ta'ala na nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri, tegal aku, dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, tak ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang, kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri dito apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Ke pagi itu, ya kita akan mendak nitih ke Kristus, nak berundian ke dirimpu, sedia ngersan regan dirimpu, serta meruan taluk. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi, nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebo kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita bejaku. Kita madah ke Tuhan, udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja, nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang, ngingat kita ianya pemerintah, ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pian mega belum menjadi dalam nama Tuhan, kita oleh medak. Utai ke disebut Peter, bayat 22, datai ke 23. Ku Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampok pita dito inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tan penekak Allah Ta'ala balam nyadi Jesus tu tadi nak tahu ndak nengah kayu regang dulu sebedau ya boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting keuliah diperhati kita belum menjadi kesarito. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum menjadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakuk menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu hagi, kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi. Ketika kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bejaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk no penyerah diri impu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang diri impu ianya kesatu kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia mela Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengarap tajapan kita nungak mayu pemar tak penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke ditungah, di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus kita lebih fokus ngai pengok dunia tang apabila kita datang ngai Tuhan kita nemu kita medak tu mecara kita tetemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Tu kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau kenukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siko orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okey, ba nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban ngai ke ya ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai keutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kau kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita nyana ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga agi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 pengujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakuk pasal penatai anak

Anan takut ngageregang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya ndur pengerindu ngau penglepas Tuhan diayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita empu. Okay? Nyalai lebuh kita nanya diri empu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus? Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke aku empu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan, awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 dan ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak kia badu agi berunir ke dirimpu. Kesan regang ya lalu titiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Awak ke pagi itu kita terus nitiah ke Tuhan. Ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus. Tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja. Sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan. Awak kami terus nitiah kenuan, kami baduk berundih kerimpu, tak sedia ngesan regang diri, serta taluk kenuan Tuhan di Allah Ta'ala. Dalai terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan ngubah pikiran yang kami, medak nuan, ngelala nuan, lebih dalam lagi, Jesus Kristus dalam penghidup kami. Dalai terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak Roh Kudus, kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, yanya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: Tugal ga anang jarang ga sibulang kaki benyah ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nugal gawa lantang ati daro ga ati ga ga nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Dengarkah Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai, sejalai.
2: Jaku prangsang kitai kesar itu begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Kau kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat di bai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempungnya lagi dikerja. Bekenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari elok sidak megak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kita Diatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi tu peninga. Pagi hari 6, ianya kena 3 hari bulan 10, 2026 tak berasa indah. Sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman tak berasa hari tu peninga. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Juga bertukar tahun ke kita sudah. Ya, ya. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tu tadi nyingkang eh. Dan tajak pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita buat tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke merangkulai sejalan dengan YFM. Tunggu pagi, sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita bergulai dengan aku. Rolana Gilbo nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bergulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Dan tajak pihak sama belak sampai semua pengawak ke kerja kita ke sehari itu. Sekedar yang tadi sudah tumu Dani. Sekedar yang tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu lagi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasih diri pun nantu pengerai nganjung diri pun berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ikut maya peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam percalai nurun ke endur kawak ke pagi itu. Harap ke semampai berjimat peninggal. Tumu pagi tadi sebelum aku natai kediri dengan kai RTM Kuciang itu. Sempat ke aku terpedak ke siti kes accident atau ke kes belantak ya. Motosikal belantak. Takut ke medaknya nah tumu pagi dah medak tiga berkenyak. Tanta japi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah. Aksiden tu campat ke gerai nah. Lalu harap ke peninggal kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu harap ke semampai berjimat berubah ke lebih ke kita ke benung nengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngagai orang ke tengah ke Jeralun jadi harap ke semampai berjimat ya. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi berumban baban dekat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tadi nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belah likun peningau ok kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke Jeralun ya. Terus boleh jalan ke YFM ke pagi tu. Setelah lagu Ari Dorsika Roberts mampai bati kena melindang peningan kita ke pagi tu. Tuan pagi, saya dah kindok nah. Udah kiruh berdapur jam kerja tau.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Tu punya. Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah, pi ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar genatai ke Pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Santo Ali YFM.
3: Pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak kebilia, tamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
3: kenunduak. Ti aku ungkah kemua pintunya, ti kepanuak. Oh kelapa.
4: Mana mentas nanti kamu pintu.
3: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansut, baik baru ke dapur.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Si lagu baru Ari Gilbert gaung lagu yang ngigak pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami kagi mengkang diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisi terima kami dari peningga YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: ayat nalakti hari taik itu kebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngadai ke pesan berat ia ke bisik di cermat kami hari peninga ke pagi itu. Pesan ke terpatu datai hari Badul Anak Mangai. Kali pesan tu nuju Kapan Belayan ia ke dia Bak Sekayu, Batang, Batu Lintang, Undup, Semanggang. Di Sekerang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Bintulu, Kuching, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madi tau. Pesan tu madah ke Jeffrey Anak Mangai. Jeffrey Anak Mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey Anak Mangai tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah Stephanie Anak Bujang, yang nyak rumah panjai Batu Lintang Undup, kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Jeffrey Nak Mangai udah nadai kena 2/10/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu baru rumah Stephanie Nak Bujang, rumah panjai Batu Lintang Undup, ia nyak kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ia nyak 4/10/2026. Berita kesih lagi top tanya ngagai Badul Anak Mangai bak umur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti top ningga pesan mati datai hari Lawi tak ke Lawi Anak Rabing mesan Kapan Pelayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayeng Anak Jangat, Tuan Ambros Jarat, Kaunselor Munci Anak Jangat Menyadik, Indai Ina di Nangadraw, Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaban Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bundak dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut. Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut atau Kapai Bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak Rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu. Ianya 5/10/2026 bak Pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu berumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk, ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu, ianya 5/10/2026 bak Pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agai WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala Anak Inka. Nuju Kapan Pelayan kelebih ke Ensunai Anak Empalang di Debak. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan Pelayan Pak Rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu. Yang megak Kapan Belayan Kebukai di sebarang lendur, ia kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu, langsung kita datang ke rumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nampalang, Sawai Nampalang, tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Adai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nampalang tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai Kapan Belayan yang kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya berumah Mission Sungai Ilas Batang Ikan, lalu maya nganjung apin temu lapan lagi nganti penatai Kapan Belayan yang kena pesan. Jadi beri taksi lagi atau pertanyaan dengan Suzy ala anak ingkau. Bak lumur 011-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati datari Roslin Munah anak ajat. Nuju Kaban Melayan. Ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung. Kaban Melayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang. Pian Megak Kaban Melayan Kebukai kena lah rintai kena hari itu. Pesan tu mandah ke Beti anak debu. Beti anak debu tak ke ini utik. Udah nadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang Beti anak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Bak rumah satu Malaysia Kapit. Kena hari Minggu tu 4/10/2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 yang 5/10. Bak pendam SDNU Kapit. Jadi ya, sekali lagi merah ke Beti yang nak debu tak ke ini utik. Udah nadai kena 2010-2026. Niang tu dekat di Sky Belum Mayu, empat rumah satu Malaysia Kapit kena hari Minggu. 4/10/2026 serta dianjur kena pagi hari 1. Ianya 5/10/2026 bak pendam SDNU Kapit. Beri taksi atau bertanya dengan Roslin Munah Pak Lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peninggal pesan mati datari Rodi Nipah nak ubat tak kapai unjung. Mesan kapal nak belayan ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, Pian Megat di Bintulu, Suainiah, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Mawung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, Pian Megat di Lubuk Antu, Ngau Kapan Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito. Pesan tu, madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Mayu, baru Marudi Nipah, Nanga Serau Julau. Ya, kena 2/3/10/2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu yang 4/10/2026. Jadi ya, sekali lagi mereka pandah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udah Nadai kena 2/10/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayu, bak rumah Rudi Nipah Nangas Serau Julau kena malam tu ingat 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Berita silat ki top tanya ngakai madik niang tu enyak Sherin Sony bal umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga enyak pesan ngetas ulit Ari Catherine anak bawung nuju Kapan Melayan ya kedia bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Lu, rumah Wis Paku Ilik, rumah Simon Philip Kawung, Kapan Melayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengela Undup, Pian Megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, rumah Kelvin Bundak Tanjung Baru, Nona Tuciak Din Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, rumah Milton Bayai B, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawung anak busang diatur pagi itu 3/10/2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang nak busang diatur pagi itu 3/10/2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Top Ninga datari Christine Dibah nuju Kaban Belayan ya ke dia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, Pian Megat di Merbau, Tanah Mawang, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenama Dito, ya kelebih ki, ya kengelala Niang Ina Anak Bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari, Niang Ina Anak Bungang, diatur malam tu, sehari tu ianya 3 bulan 10 2006 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kaban belain ke pesan tadi datang guys mukoi e ngau nguluk sembiang 40 hari niang ina ana bungang pukul 8 malam tu 3 bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

memulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Yang harapkan sama sudah belak terperindang lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi merah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari Baang Kelili, Marut Baru, Marut Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangawup, Pauh, Langgir, Kumpang Langgir, Nangak Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marut Atas, Sepemancai, Jalan Nuju, Ngakai, Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bak Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tadi tanya bak lumut telefon 1300-88311.

0: Ini lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy dengan lagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

0: dalam anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jatibiang pian megak Steven Kanang penyanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi bersrimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi enya Andrew Ukalo. Agi met aku nyana kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu nah. Sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar, itu kami nabur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati ati pasal berubat tumuh binsang mulut engkau kelekanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

168 orang kau perintah hari 15 Bengkau Upis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Hopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi melamukah berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikut orang, Hari Upis Pelajar Menua Sarawak, ianya Pemaduk Mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima, Hari Upis Residen Pagi Menua Mukah, ngau 22 ikut penerima, Hari Upis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak Upis Pengerai Menua Sarawak, Upis Kerja Raya, Upis Parit Ngawun Tali Air, Upis Tanah Ngawun Survey serta Upis Bertanam Bertupik Sarawak. Pingat ke debriknya, ketanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tu. Sarawak dekat ngatur awam ngau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di menua tu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja aja, tak mungkur pemansang kerja nyadi lutur. Ia madah Sarawak Megat dekat mantai ke langgur ngambil menua tu, diberi peluang ambil terus bala lutur, dikena nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kerja kutu bab pengawak alai berjadi ke Padawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Amar Dr. Sim Kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami Padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tukai seminat dikena ngatur pengerami, tak megak dikena numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang Padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi tik macak mansang. Pengerami itu bisi nyediakan lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami bukai Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti hati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikena nentu kesidak kadar binsang diperubat engau tumu. Ya Mansur Kejaku tu menyambut bulan pemerti hati klep kebangsaan ke disambut nintiam bulan 10 di Kuching. Teks Jaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 jentuk 2025 Upis Pembedahan Plastik Ngau Rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti nak manah ngagai sidak kadar binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda-benda yang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak tidak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobab ngau alaib jadi ke pengerami gerempung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansa Rinduk Ngenembiak Mit Sarawak, Datuk Rosi Yunus madah sukung Ari Apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana agi. Ia megat ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutub bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat, ngambil seninya majak ditanka serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari, ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu, tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar, kena muka peluang akan mensiamayuh, nambah ke penatai pemisik, hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti, serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah, pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang, ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak Patu Jampat nemu macam inisiatif ke bisik disediakan perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki pada program Sarawak Ku Sayang SKS di muka tepat lagi ditagak ngagai Raban Nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ia mada SKS ukai ungkup Raban Nembiak ajak tak ungkup semua orang nyengkau Nembiak sekolah. Dato' Hi mansut kejaku tunggangai media maya program SKS di muka. Dikenak ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawak perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Permerti hati pasal berubat tumu binsa mulut ngau kelekanit berguna aman. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi tu. Kalau berita tadi ditusun Monica Gerry, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Sareto, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tuk nandaka pemun pengawak dekat memalsan ke perengkah terdiguna berkandang nurnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah mengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf kemayanya megak bisi nemui ke Sibu lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa maka temui Jonathan Bangga mau pengulu cuy bisi nemui ngagai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke opis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kulching.
2: Jakuk dalam sarito, ianya baka kenajak ke budok buruak. Reti jakuk dalam baka kenajak ke budok buruak, ianya mayuah nur udah alang gigak induk ke bini, tau ke gigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau baka kenajak ke budok buruak matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka jakuk dalam sarito baka kenajak ke budok buruak.
3: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

memulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: atau ke lagu Arisa. Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Landai Membayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Sampai pagi sekali lagi boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku, Rolana Gilbert, yang dekat pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngirup pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi tak ke secangkir teh gini. Seraya ke beranda mulai ngau diris bilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan teh dalam pejalai kini kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita teh ulih natek diri ngakai nur ke dituju ngau likun. Jadi ya tu si Siti Jaku Gerah Ari Upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkari pukul 8.30 pagi nyentuhnya pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Maruk Baru, Maruk Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Maruk Atas, Sepemanjai Jalai Nucu, Mdiuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak mana, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Hari hari ke bala angat, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, kita kerinduk mendiang ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai ngah bos aku. Ianya Edmund Langi. Tak sedanya merina kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil Sylvia Ji, ngirai pengerinduk.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko lembiak, bengal, agu nak boleh berjaku tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ni no yang belalai. Dia yang belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita muncul dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mai ke kita lima itik ke cerita. Udah dikumpuru aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia. Udah bersedia kita. Tang sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Ari menua India ke Ari Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Ari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Ari menua India. Barangku ya majority minta Ari menua India. Kita ngage menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Perkara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di menua New Delhi India di peningah. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kabar aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Hari Menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita Hari Menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke detanjang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang ke diau dia tu tadi. Pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun. Internet bandur yang tadi. Batumpuk pendiau sedangnya tadi. Nang sigi lombo. Ukai tu lombo. Tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar. Utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam. Sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati apa sidak. Dua-dua bak baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita medak bar ba internetnya tadi. Satu tau kedua itai. Anang kagi 5G. 4G semadi. 3 kemayu lagi. Karena kadangnya i. Kungujuang sudah cukup pedih sate. Jadi bisik Siti Arin yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya. Nganjuang cikup technician. Nah, dari padah ke nama. Bila itu dah tua tadi. Nah, mu nama mu tadi kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh ku tadi. Entun-entun mimet tali karang berdia. Datai bala sidak tu. Alu ngelingik ya. Alu berjakuk ya tadi. Minta ampun ayah ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingik aku magang. Aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu. Auk ku ya. Madah ngegay sidaknya. Nemu kami jang. Nemu kami. Tang kami dekat nemu. Nama ke buah internet kami tu. Padahal di telefon ku tu. Data mayuah mai tu. Tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku ngadu je tau. Oh kami nak peduli. Nyak minta dek bala. Bisik sidak ke bebiak kita dek. Lalu turun rekam. Tu dah tuai. Technician tu dek. Ukai ngadu mu tai. Tak ada terekam orang. Ada pelawak orang. Bakal ke melawak ke kata.